0: Karina mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuma untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
0: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
3: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
4: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
3: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
4: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
5: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
4: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
2: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%. Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
8: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
7: Duel lini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
9: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor kan, dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
7: Yeah.
9: Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
7: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat
10: ya, nama saya Gilbert,
2: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA ASEAN Cup 2026.
10: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja kalau penyerang. Maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA ASEAN Cup 2026 gitu.
11: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. untuk dominasi bisa kita katakan unggul, bisa Indonesia bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand.

0: Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan

0: keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Tangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dan pendengar. Kita menantikan untuk mengikuti kabar Aceh saat lagi bersama dengan teman-teman dari RRI Banda Aceh, RRI Loksmawe, RRI Melabu, Sabang, dan juga Singkil. Tetaplah bersama kami pendengar di 93 FM.

Tahukah Anda istilah stunting yang sekarang sering kita dengar ternyata bukan istilah baru? Dalam dunia kesehatan dan gizi, istilah stunting sudah digunakan dalam literatur internasional sejak pertengahan abad ke-20. Stunting sendiri bukan sekedar soal anak bertumbuh pendek. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan faktor lainnya, terutama pada periode awal kehidupan. Di Indonesia, istilah stunting semakin dikenal luas dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya perhatian terhadap masalah gizi dan tumbuh kembang anak. Nah, yang menarik, pencegahan stunting ternyata bisa dimulai bahkan sebelum bayi lahir. Mulai dari ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup, pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemberian ASI, makanan bergizi,

0: Baik, selamat pagi dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda bersama kami di program Kabar Aceh untuk edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Sebelum kita sapa rekan-rekan Korwil 17 yang telah bergabung melalui virtual Zoom, kita ikuti terlebih dahulu informasi cuaca dari BMKG Blamintang Aceh Besar yang di kesempatan pagi ini akan dilaporkan oleh prakirawan Betsy. Assalamualaikum Kak Betsy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, gimana kabarnya Kak pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Terima kasih. Ya, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di wilayah Aceh.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat BMKG, pendengar siaran yang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi prakiraan cuaca edisi hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang yang dapat disertai cuaca petir serta angin kencang. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Tenggara, Banyuluas, Aceh Timur, Pidi, Pidijaya, serta Biren. Kemudian untuk wilayah yang mengalami hujan dengan intensitas ringan saja hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Barat, Senagan Raya, Aceh Baradaya, Aceh Selatan, Aceh Kimkil, Ujung Salam, kemudian juga Simeulue, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Tamiang, serta Sabang. Kemudian untuk kondisi angin, umumnya bertiup dari arah timur hingga barat, dengan kecepatan mencapai 2 hingga 15 knot atau sekitar 3 hingga 28 km per jam. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Hari ini berpeluang terjadi di perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Baradaya Simeulue, perairan Selatan Simeulue, perairan Aceh Singkil Bolo Banyak, Selat Malaka Bagian Utara, serta Samudra Hindia Barat Aceh. Dan untuk yang terakhir, terkait dengan informasi titik panas hingga pagi ini, kami memantau tidak terdapat titik panas di Provinsi Aceh. Untuk selebihnya, kami perlu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang, serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar menghindar dari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Masyarakat dihimbau untuk terus memonitor perkembangan informasi cuaca serta peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website cuaca.bmkg.co.id. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KBC atas laporan cuacanya untuk kesempatan pagi ini. Dan semoga tentunya bermanfaat bagi para pendengar yang akan melakukan ragam aktivitas. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung aja sapa-sapa rekan Korwil 17 yang telah bergabung di pagi ini. Kita langsung sapa di sebelah saya, ada Kak Nanda dari Lok Semawe. Assalamualaikum Kak Nanda.
2: Waalaikumsalam Bang Rifki.
0: Iya. Belum terdengar ini suara dari Kak Nanda.
2: Ya, Bang Rifki.
0: Ya, baik. Kita masih mencoba. Baik. Assalamualaikum, Kak Nanda.
2: Ya, waalaikumsalam, Bang Rifki. Okay. Sudah terdengar?
0: Baik. Sudah dengan jelas ya. Gimana kabarnya dari Lok Semawe?
2: Alhamdulillah, Bang Rifki. Baik, walaupun cuaca di Lok Semawe dari semalam diguyur hujan terus.
0: Okay, baik. Ya, silakan mungkin ada laporan yang bisa disampaikan, Kak.
2: Baik, untuk pagi hari ini pertama kali mungkin informasi cuaca dulu ya, karena dari semalam Ba'da Isya kota Lok Semawe diguyur hujan dan intensitasnya lumayan lebat sehingga beberapa daerah seperti di Kecamatan Muara 1, daerah Blang Pulo, daerah Padang Sakti, daerah Jalan Len Pipa itu juga mengalami banjir atau genangan air setinggi lutut orang dewasa, dan mungkin hingga hari ini sudah surut ya karena dari semalam, dan itu sempat menyebabkan kemacetan juga di jalan ruas Medan Banda Aceh. Itu mungkin sekedar informasi di Kota Lok Semawe. Dan informasi lainnya ini terkait dengan tingginya angka cerai gugat yang mendominasi angka perceraian di Kota Lok Semawe. Informasi selengkapnya, Mahkamah Syariah Loksemawe hingga akhir September 2026 telah menangani sebanyak 426 perkara, termasuk 16 perkara sisa tahun sebelumnya, dan dari jumlah tersebut sebanyak 360 perkara telah diputus sehingga presentase capaiannya mencapai 84,51%. Perkara-perkara yang ditangani masih didominasi kasus perceraian cerai gugat atau istri menggugat suami dengan total perkara 199. Sementara cerai talak yang diajukan suami terhadap istri yang sebanyak masih didominasi kasus perceraian sehingga total keseluruhan istri menggugat suami dengan total perkara 199. Sementara cerai talak yang diajukan suami terhadap istri yakni sebanyak 48 perkara sehingga total keseluruhan mencapai 247 perkara. Dan hal ini disampaikan Ketua Mahkamah Syariah Loksemawe, Dr. Ervi Sukmawati, melalui rilis yang diterima RRI. Dan menurutnya, hingga akhir September 2026, Mahkamah Syariah Loksemawe telah menerbitkan sebanyak 187 akte cerai elektronik. Dan menurut Ervi, sejumlah faktor penyebab terjadinya perceraian itu diantaranya adalah didominasi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga. Lalu ada penyebab meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun atau lebih. Ada faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami yang tidak sehat. Dan juga pihaknya terus berupaya untuk menekan angka perceraian dengan melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai persiapan pranikah maupun pencegahan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Dan menurut Ervi, perlu peran serta berbagai pihak dalam melakukan edukasi tentang bagaimana membangun pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan selain itu, selain menangani perkara perceraian, pihaknya juga menangani atau menerima 10 perkara jinayat dan 1 perkara jinayat anak, dan perkara tersebut didominasi kasus pemerkosaan, pelecehan seksual dan juga maisir. Dan juga ada menangani perkara ekonomi syariah, gugatan sederhana serta berbagai perkara lainnya sesuai perundang-undangan. Dan informasi mengenai persyaratan pengajuan perkara dan biaya perkara juga dapat diperoleh melalui kanal media sosial Mahkamah Syariah Loksemawe. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan informasi yang transparan dan menghindari praktik percaloan dari pengurusan perkara. Itu dia Bang Rifki, satu informasi dari Kota Loksemawe yang bisa Nanda sampaikan untuk Kabar Aceh pagi hari ini. Kembali ke Bang Rifki di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Kak Nanda dari Loksemawe. Saya ke sebelahnya Kak Nanda, ada Bung Fadil di Melabuh. Apa kabar Bung Fadil? Iya, audionya nih Bung Fadil mungkin belum masuk di kita ini. Ya, masih belum kedengaran nih Bung Fadil. Kalau yang lain gimana? Dari Bang Fazri?
3: Iya, dengar Bang, suara kita Bang.
0: Oke, jelas. Kalau Kak Yana?
4: Bang.
0: Oke, ada juga nih Bang Musin. Oke, Bang Fazri gimana nih Bang? Boleh cek lagi Bang? Oke, baik. Kita coba skip dulu, kita ke Bang Muksin langsung dari Singkil.
5: Baik, terima kasih Bung Morepi. Langsung saya di pagi hari yang cerah ini, satu informasi dikabarkan dari 10 Salam terkait akses sekolah terancam warga Sikelang Gotong Royong perbaiki jembatan. Masyarakat Kampung Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota 10 Salam memilih bergerak cepat mengatasi rusaknya fasilitas umum di wilayah mereka. Warga bergotong royong memperbaiki jembatan penghubung di Dusun Lairoso, akses vital menuju Jalan SMA Negeri 1 Penanggalan. Akses dan aksinya swadaya ini lahir dari kekhawatiran masyarakat terhadap dengan pusat aktivitas harian warga Sikelang. Selain menghubungkan pemukiman dengan pusat aktivitas, jalur ini menjadi pendorong utama arus transportasi lokal. Kepala Kampung Sikelang, Ismail Anak Ampun, mengapresiasi tinggi kepedulian masyarakat yang mengambil inisiatif mandiri. Gerakan perbaikan ini terlaksana murni atas kesadaran kolektif untuk kepentingan bersama. Di lokasi kegiatan, puluhan warga dari berbagai latar belakang usia tampak membagi tugas secara bergantian. Sebagian mengangkut material papan dan besi, sementara yang lain memperkuat pondasi penyangga jembatan. Selain memperlancar arus barang dan hasil pertanian warga, jembatan yang kokoh sangat mempengaruhi sektor pendidikan dan kesehatan. Akses ini saban hari dilalui para pelajar serta warga yang membutuhkan layanan medis darurat. Satu informasi dari Kota Sumber Salam, Bung Rifki, silakan.
0: Baik, kita coba cek sound kembali. Terima kasih Bung Mungsin dari Aceh Singkil. Bung Fadil. Ya, masih belum masuk nih Bang audionya. Oke, kita masih coba menanti kembali ya. Kita coba ke Sabang dulu, ada Kak Yana di seberang lautan. Assalamualaikum Kak Yana.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rifki dan teman-teman Korwil 17. Dengar
0: baik,
4: Bang ya,
0: suaranya. Jelas ya. Oke, baik. Jelas. Gimana suasana di Sabang Kak pagi ini dan satu informasinya?
4: Oke, Kota Sabang pagi ini mendung Bang, sejuk gitu ya. Walaupun rintik-rintik hujannya sedikit, tapi sejuk ya pagi ini.
0: Oke,
4: baik. Informasi dari Kota Sabang pagi ini untuk kabar Aceh, ada sejumlah 4 siswi sekolah menengah atas negeri ataupun SMA Negeri 1 Sabang itu berhasil lolos ke babak final Olimpiade Cinta Bangga Paham Rupiah atau CBP Rupiah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah sekaligus juga membawa nama Kota Sabang ke tingkat provinsi. Kepala SMA Negeri 1 Sabang Helmi SPDI mengatakan pada ajang tersebut juga pihak sekolah mengirimkan sebanyak 10 peserta untuk mengikuti tahapan seleksi dan juga Olimpiade Cinta Bangga Rupiah, Paham Rupiah ini juga merupakan salah satu upaya untuk menanamkan pemahaman dan kecintaan terhadap mata uang rupiah sejak usia dini. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar memiliki rasa bangga untuk menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia juga menyebutkan babak final Olimpiade Cinta Bangga Paham Rupiah ini akan berlangsung pada 17 Oktober 2026 di Kota Banda Aceh. Nah, pihak sekolah juga berharap keempat siswi tersebut dapat memberikan kemampuan terbaik dan juga meraih hasil yang membanggakan bagi SMA Negeri 1 Sabang maupun juga Kota Sabang. Meskipun persaingan babak final diperkirakan cukup ketat. Demikian Bang Rifki dari Sabang informasinya, satu informasi saja.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Yana, sukses ya untuk para siswa-siswinya. Oke, kita langsung ke sebelahnya. Coba kita cek dulu Bang Fazri. Assalamualaikum Bang Fazri.
6: Ya, Waalaikumsalam. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi. Kita pada sejenak untuk kabar Aceh di pagi hari ini untuk kita ikuti siaran langsung, pendengar, terkait hari ulang tahun ke-81 TNI. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi kami ucapkan dari Jalan Tulang Kapaya Gajah, Simpang 3 Redlong.
7: Indonesia berapa nol? Prediksi skornya?
8: Ya, 1-0 untuk Indonesia.
7: 1-0 ya untuk Indonesia ya. Ada lagi Pak Udin yang disampaikan?

0: Ya, mohon maaf pendengar, masih kita lanjutkan untuk kabar Aceh. Saat lagi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dan untuk selanjutnya nanti tepat pukul 8:45 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti siar langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Oke, baik. Silakan kondisi cuaca di Takengon dan informasinya, Bang.
2: Ya, baik. Di Takengon pagi ini sama mungkin dengan Sabang ya, walaupun nggak sama dengan Los Mawi, mendung di Takengon, Bang Rifki. Dingin sini ya.
1: Oke, baik, sejuk-sejuk ya. Baik, saya laporannya, Bang Fazri.
2: Ya, baik. Dari Takengon kami sampaikan, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menerima dukungan penguatan penanganan bencana berupa 2 unit pompa air multifungsi dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Wilayah Sumatera, Dr. Safrizal ZA MSI. Penyerahan secara simbolis dilakukan kepada Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan. Bantuan tersebut merupakan mesin pompa air multifungsi berkapasitas tinggi yang dapat dioperasikan untuk berbagai kebutuhan penanganan darurat dan pelayanan masyarakat. Mesin ini dapat digunakan untuk pengurasan genangan banjir, pemadaman kebakaran, hingga untuk pengairan lahan pertanian. Dengan kapasitas tekanan mencapai 5 bar, pompa ini mampu menyemprotkan air untuk pemadaman api hingga ketinggian bangunan 6 lantai. Ketua Satgas PRR Wilayah Sumatera, Dr. Safrizal ZA, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa bantuan ini diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas daerah menghadapi potensi bencana. Demikian Bang Rifki, satu informasi dari Takengon.
1: Baik, terima kasih Bung Fazri. Kondisi di Takengon juga aman sejauh ini ya?
2: Alhamdulillah sejauh ini aman, Bang. Cuma akses jalan aja ya, masih terus diperbaiki ya.
1: Oke deh, baik. Moga aman lancar juga ya, karena sudah mengingat akhir-akhir tahun. Kita doakan tidak terjadi lagi seperti tahun yang lalu ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Fazri dari Takengon ya. Kita coba cek sound lagi dulu ini dari Bung Fadil sambil-sambil ya. Halo Bung Fadil. Ya, masih belum terkonek ini audionya sepertinya Bung Fadil ya. Nanti mungkin informasinya boleh dibagikan juga biar nanti saya coba cover ya. Kita langsung ke Banda Aceh untuk kondisi Banda Aceh di pagi ini terpantau berawan ya, berawan sejuk ya di kesempatan pagi ini ya. Semoga juga kondisinya aman lancar jaya. Baik, satu informasi dari Banda Aceh, pendengar, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah Calang kemarin ya, Aceh Jaya, pada hari Minggu pagi. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Nah, gempa ini terjadi pada pukul 6:37 waktu Indonesia Barat ya, tepatnya di laut sekitar 56 km barat daya Calang Aceh Jaya dengan kedalaman 55 km. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Rudin STM Geo, menyebutkan hasil pemodelan tsunami menunjukkan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Ya. BMKG menjelaskan dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa itu merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi lempeng. Sementara hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik dan thrust fault. Ya. Dan dalam laporannya juga, pendengar, BMKG belum mendeteksi adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Baik, itu satu informasi dari Banda Aceh, dan saya coba hadirkan satu informasi dari Melabu. Kita wakilkan dari Bung Fadil ya, Pemkab Nagandraya bersama tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR, pendengar, terus memperkuat upaya percepatan penanganan pasca bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut. Upaya itu dibahas dalam rapat monitoring yang dipimpin langsung Wakil Bupati Nagan Raya Raja Sayang di kantor Bapeda Nagan Raya pada Jumat lalu. Ya, rapat membahas perkembangan penanganan pasca bencana, pendengar, khususnya serapan anggaran dan realisasi kegiatan yang bersumber dari APBN, transfer ke daerah, tambahan APBA, serta APBK Nagan Raya. Dan Kepala Bapeda Nagan Raya Sidiki Abdurrahman juga memaparkan hasil asesmen kebutuhan serta rekapitulasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembahasannya mencakup perbaikan sejumlah infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sungai, hingga pemulihan lahan sawah ya. Dan perwakilan Satgas PRR Dr. Dr. Andes Imran MSI MACD juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah untuk memastikan berbagai proyek pemulihan pasca bencana berjalan sesuai target. Yang meminta seluruh catatan hasil monitoring segera ditindaklanjuti karena kegiatan PRR akan mendapat audit secara khusus. Baik, itu dia satu informasi yang kita wakilkan dari Melabu yang di kesempatan pagi ini dari Bung Fadil ya. Terima kasih untuk semua rekan-rekan Koridor 17. Ada Bang Musin, Kak Yana di Sabang, ada Bang Fazri di Takengon, dan juga Bang Fadil di Melabu, serta Kak Nana di Losmawe. Semangat untuk kita semua di Depart 1. Jangan lupa sarapan pagi dan ngopi, ada waktu privilege untuk pagi ini ya. Terima kasih semuanya. Selamat bertugas kembali. Kita akhiri Kabar Aceh edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh, kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh, bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan masih dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung. Pendengar, untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda, dan sembari nanti tepat pukul 8.45 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI nantinya untuk mengikuti upacara hari ulang tahun TNI ke-81.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi. Kami sampaikan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada malam hari, personel Polsek Bukit, Polres Bandar Meriah, ini melaksanakan patroli rutin di sejumlah wilayah hukum Polsek Bukit pada Sabtu 3 Oktober 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Patroli yang dilaksanakan oleh personel piket siaga Mako Polsek Bukit Aibda M. Amin dan Bribka Ruhdi SK menyasar jumlah titik mulai dari kawasan Bandara Rembele, Kampung Balihatu hingga Kampung Uring serta beberapa kampung lainnya di wilayah hukum Polsek Bukit. Kapolres Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha mengatakan patroli rutin merupakan salah satu langkah preventif Polri untuk memastikan situasi keamanan tetap terjaga, khususnya pada malam hari ketika aktivitas masyarakat mulai berkurang. Dalam pelaksanaannya, personel tidak hanya melakukan pemantauan situasi di sepanjang rute patroli, tetapi juga menyambangi masyarakat yang ditemui untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Masyarakat diajak bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing serta tidak melakukan kegiatan yang dapat meresahkan warga lainnya. Personel juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar apabila menemukan aktivitas maupun orang yang mencurigakan. Warga yang diminta segera melaporkannya kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti. Selain itu, pendengar, personel memberikan imbauan kepada masyarakat agar menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak diri sendiri, keluarga maupun lingkungan. Kapolres menegaskan bahwa upaya menjaga Kamtibmas membutuhkan kerjasama antara kepolisian dan juga masyarakat. Pendengar, kegiatan patroli berlangsung dengan aman dan lancar. Melalui kegiatan tersebut, Polsek Bukit terus berupaya menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah hukum Polres Bandar Meriah. Masih dengan rangkaian lagu pop Indonesia yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 8 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Bayar puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan empat musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu

0: sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: For Yay Info. Hap, satu, dua, tiga.
3: Dari tempat, dari di tempat.
2: Udah, capek, berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
2: Udah, capek. Minum ini nih.
4: Oke. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
4: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak gak?
4: Enak banget.
2: Seger gak?
4: Seger banget.
2: Mantap.
4: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
4: Oh.
2: Iya.
4: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
4: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
4: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
4: Begitu ya?
2: Oh,
4: iya. Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
2: Ya.
3: Satu.
2: Ya.
3: Dua,
2: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: Tolong ya.
5: FYI for yay info.
2: Intermezzo. Chat.
6: Apa Nona?
2: Beta pung tebakan buat Ale.
6: Apa itu?
2: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
6: Apa ya?
2: Apa coba?
6: Papan tulis.
5: Intermezzo.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan masih dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bandar Meriah. Dan pendengar masih dengarkan lagu-lagu pop Indonesia yang menemani Anda hingga nanti pukul 8 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat.

0: RTI for Yay Info. Nih, angketin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Di mana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris udah nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.
2: Intermezzo.
3: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
4: Ini cuk, lagi mau isi pulsa.
3: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
4: Itu dia masalahnya, cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
2: Intermezzo.

Ya, baik pendengar, untuk selanjutnya kita nantikan siaran langsung pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 TNI. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sebagai penutup hadir Majiku Hibin New ke ruang negara Anda.

0: begitu ya, dari TNI ya, Pak Arya?
1: Betul. Kalau sudah tidak dipercaya, akan lemah. Karena dia meninggalkan ibu kandung yang melahirkannya.
0: Ya.
1: Karena yang bisa melindungi TNI juga adalah rakyat. Rakyat dilindungi oleh TNI yang tangguh.

0: Rakyat ini percaya bahwa TNI itu melindungi dirinya, dan rakyat akan melindungi TNI dari segala bentuk perang seperti proxy war itu.
1: Ya. Nah, ini Pak Ria, ini ada data menarik juga ya dari rilis terbaru Global Firepower yang menempatkan TNI sebagai militer konvensional urutan pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Namun dari sisi anggaran mereka melihat bahwa dukungan anggarannya belum begitu memadai karena persentase dari produk domestik brutonya atau PDB-nya masih kecil dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Nah, ini apakah memang harus menjadi catatan tersendiri karena perang modern akan kita hadapi ke depannya, Pak Ria?
0: Iya. Jadi seluruh pengambil keputusan, kebijakan, pembuat kebijakan baik DPR RI maupun pemerintah penting memikirkan hal ini.
1: Yeah.
0: Karena

0: peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu, Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
1: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
0: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Komandan Upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama.

0: Dokter pertama dan keempat kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya, tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Praputi dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang

0: Ya, tam. Ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mendalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja laba-laba kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

Dan acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan

0: dan Puspomal Mejen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara, di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit, sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, senjata!

0: ਸਮਾਗਮ ਸਜਦਾ।
1: Baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada. Dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.

0: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
1: Mulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat saja.

0: تقف سجدا.
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan mengumumkan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara. Dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Slow say. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Masda TNI Erwin Sugiyanti Emhan, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI Emhan. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMHAN. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Dan Puspomal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI, dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
2: Republik Indonesia. Siap.
0: Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
4: Ya. Tanda kebesaran Bung Karno.
2: Hormat. Sedekah.

0: تقوم سجدة
1: ya. Saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Kebesaran tutup.
0: Hormat. Sajdah.

0: 报告，三战到。
1: Baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: penganugerahan tanda
1: memberikan
2: kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Dan juga diberikan
2: satu,
1: kepada
2: Jenderal TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

keempat, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: ke-7, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Dan kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan, di depan.
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa Presiden lambang kesatuan Republik baru Indonesia tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando
3: dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Detuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada 3 kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4 dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Pemimpin formasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan dan
2: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat, tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI, dengan demikian, harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu, sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. penyelundupan ke dalam narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit, yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita.

0: kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, Indonesia adil, Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: upacara kepada inspektur upacara.
1: Wali kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai upacara dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja komandan upacara menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada inspektur upacara. Hormat senjata.

0: Tangkap! Senjata! Red!
1: Salam kebangsaan!
0: Hormat! Senjata!

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 3, 2, 1. Termasuk sekali juga lagi, Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, demikian sudah kita ikuti upacara pendengar atau siaran langsung ulang tahun ke-81 TNI Republik Indonesia di tanggal 5 Oktober tahun 2026. Dan pendengar, tadinya kita sudah ikuti di RRI Pro 3 Jakarta yang bertempat di markas besar TNI Cilangkap di Jakarta Timur. Dan untuk saat ini kembali kita ke RRI 5 Raya.

Kami ucapkan ke rumah dengar Anda. Selamat pagi pendengar setia RRI Rimba Raya 10,1 MHz. Apa kabar pendengar pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat tentunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berasa waktu terus berjalan, bagi perahan meranjak menuju siang, bagi yang sedang bekerja, beraktivitas, mengurus rumah, berada di perjalanan, maupun yang sedang menikmati waktu santai, semoga segala urusan hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Tetap semangat menjalani aktivitas, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap berpikir positif. Kami akan terus temani ruang dengar Anda dengan informasi, hiburan, dan lagu-lagu pilihan yang hanya di RRI Rimba Raya 10,1 MHz. Dari Tando Gayu untuk Anda semua, selama melanjutkan aktivitas, tetap bersama kami karena RRI Rimba Raya selalu hadir menemani pendengar hingga menuju sore hari nanti. Pendengar di mana pun Anda berada, kami akan hadirkan beberapa lagu-lagu berikut ini sebelum kami hadirkan program pengurus tamaan gender di hari ini.

Saudara, bullying atau perundungan memiliki empat jenis utama yang perlu kita waspadai. Pertama, bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Kedua, bullying verbal berupa ejekan, hinaan, ancaman, makian, hingga penyebaran fitnah. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, atau mempermalukan korban di depan orang lain. Dan yang keempat adalah cyberbullying, perundungan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau di internet. Semua bentuk bullying bertujuan menyakiti korban secara berulang, berkenali, cegah, dan hentikan bullying secara bersama-sama.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, Pusat Pemberdayaan Masyarakat Huntara dari Dataran Tinggi Tanjungkayu, inilah Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Selamat pagi, jalan siang pendengar di mana pun Anda berada. Senang sekali saya, Pandu Nara, dapat kembali hadir untuk temani kebersamaan pendengar dalam program sosial, budaya, ataupun bisa kami sebut adalah pengusaraan gender. Jadi pendengar di mana pun Anda berada, selama beberapa waktu ke depan kami akan mengupas satu tema yang sangat krusial dalam mengenai inklusif dan mengurus utama gender, yaitu ruang aman di rumah dan tempat kerja, bagaimana mewujudkannya. Pendengar, ketika kita berbicara mengenai pengurus utama gender, seringkali persepsi kita langsung tertuju pada masalah politik atau keterwakilan kuota di lembaga publik. Namun, persepsi paling mendasar dari kesetaraan sesungguhnya dimulai dari rasa aman. Rasa aman dari dalam rumah kita sendiri, tempat di mana kita bertumbuh, serta rasa aman di tempat kerja, lingkungan di mana kita mengaktualisasikan diri dan mencari nafkah. Sama satu jam ke depan, kami akan melihat bagaimana regulasi, kesadaran budaya, dan aksi nyata dapat berkolaborasi demi menciptakan ruang yang ramah bagi laki-laki maupun perempuan itu juga. Tetaplah bersama kami sebelum kita membedah lebih dalam tentang definisi ruang aman di ranah domestik. Mari kita dengarkan terlebih dahulu beberapa lagu-lagu berikut ini untuk mengawali kebersamaan kita di program kesetaraan gender.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kami akan hadirkan kembali program pengestaraan gender di pagi menjelang siang hari ini. Dengar, rumah ideal menjadi sebuah suaka, tempat pulang bagi yang paling aman dan penantian dunia luar. Namun mendengar data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kerap menunjukkan realita yang kontras. Rumah domestik justru seringkali menjadi fokus terjadinya diskriminasi psikologis maupun fisik atau yang sering kita kenal dengan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, pendengar, mengapa hal ini bisa terjadi dalam konteks bias gender? Hal ini sering disebabkan oleh belum dipahaminya konteks atau konsep pembagian peran yang setara dan adil. Konsep pengetahuan gender hadir bukan untuk mengubah kontrak biologis, melainkan untuk memastikan bahwa suami, istri maupun anak memiliki hak yang sama untuk dihargai, didengar pendapatnya dan bebas dari rasa takut. Dan pendengar, di mana pun Anda berada, kami gak bisa lama-lama untuk program ini karena waktunya sudah mepet, sudah dipukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio RRI Maraya, saya Penawanara mengucapkan terima kasih dan sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan mari kita wujudkan lingkungan sekitar kita menjadi ruang yang aman, nyaman dan inklusif bagi kita semua. Selama melanjutkan aktivitas kita, serta sehat, tetap semangat. Sekian dan sampai jumpa untuk program pengestaraan gender selanjutnya. Sekali udara, tetap di udara. Dan pendengar, sesaat lagi program Warta Berita Olahraga yang nanti kita relay di RRI Pro 3 Jakarta, kita akan ikuti saat lagi untuk Anda dan kita akan nikmati bersama. Kami ucapkan selamat mendengarkan informasi nantinya.
1: Yang berilmu sehingga berita itu seimbang. Oh, ternyata perempuan juga mampu, bukan cuma laki-laki. Kita nggak perlu lagi besok-besok capek mengedukasi tentang gender, tapi tinggal bagaimana langkah selanjutnya gender ini laki-laki dan perempuan sama-sama bisa bermanfaat, bisa bekerja sama untuk pembangunan dan kemajuan Indonesia.
2: Ya, oke, gitu, Kak. Siap. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak ke Kak Rifa atas waktu wawasan dan diskusi yang menarik, namun singkat untuk siang hari.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
2: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
2: Also im Grunde haben wir den Weg schon gefunden, das wollen wir, müssen wir noch einschlagen. Kommen konsequent.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lina Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Mark Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran

0: berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia

0: Thailand.
1: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

0: Sementara itu, Jaitses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jai terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jai juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jai terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jai tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jai menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jai ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.

Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama.

0: Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus mencapai target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum. Selama satu medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: en futsal. Besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Kosmojen Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka cetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgi Najati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Alir Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Kosmojen memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, dia cetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, demi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Macar mencatatkan 8 skor pada ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Kosmojen sempat mencuri 1 gol tambahan lewat Truan Natsu pada 34. Namun Edison Machado kembali gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39. Mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai
2: mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sebagai pelatih Kosmojen, Roto Nori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik, kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL ya. Destil FC Papua tundukkan kuda lusan Jakarta 3-1. Roton Kuningan kalahkan FC Jakarta 1. PBK FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kembali kita ke RRI Rimaraya karena kita sudah ikuti dan dengarkan informasi mengenai dunia olahraga di RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimaraya. Kami ucapkan selamat pagi menjelang siang mendengar setia RRI Rimaraya di mana pun Anda berada. Gimana pendengar kabarnya saat ini? Semoga suasananya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gak terasa, waktu terus berjalan. Pagi perlahan beranjak menuju siang, dan sekarang sudah siang pendengar. Bagi yang sedang bekerja, beraktivitas, mengurus rumah, berada di perjalanan, maupun sedang menikmati waktu santai, semoga segala urusan hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Tetap bersama kami, tetap semangat juga untuk menjalani aktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap berpikir positif. Kami akan menemani rumah dengar Anda dengan informasi, hiburan, dan lagu-lagu pilihan hanya di RRI Rimaraya 10,1 MHz. Dan mendengar di mana pun Anda berada, kami akan sampaikan informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia sampai per pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita nantikan lintas informasi yang bisa kami bawakan ke rumah dengar Anda.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan sampaikan satu informasi ke pendengar Anda terkait dengan BMKG waspadai hujan lebat petir dan angin kencang 5-8 Oktober tahun 2026 ini. Kondisi kering di sebagian wilayah tersebut berimplikasi pada masih tingginya jumlah titik panas atau spot. BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan lebat dan angin kencang pada 5-8 Oktober tahun 2026. BMKG menyebut kondisi kering masih terjadi di sejumlah daerah berdasarkan hasil pemantauan hari tanpa hujan atau HTH hingga di 11 September tahun 2026.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Lintas informasi kami akan sampaikan ke pendengar Anda terkait dengan pemerintah Kabupaten Cetengah menerima dukungan penguatan penanganan bencana berupa 2 unit pompa air multifungsi dan dari Ketua Satuan Tugas Percepatan atau Rehabilitas dan Konstruksi atau Satgas PRR Wilayah Sumatera, Dr. Saprijal JA MSC, penyerahan secara simbolis dilakukan kepada Wakil Bupati Cetengah Bukcang Hasan SSP di halaman Kayu Petro Hotel Sabtu 3 Oktober tahun 2026. Bantuan tersebut merupakan mesin pompa air multifungsi berkapasitas tinggi yang dapat dioperasikan untuk berbagai kebutuhan penanganan darurat dan pelayanan masyarakat. Mesin ini dapat digunakan untuk pengurasan genangan banjir, pemadaman kebakaran, hingga untuk pengairan lahan pertanian. Dengan kapasitas tekanan mencapai 5 bar, pompa air ini mampu menyemprotkan air untuk memadamkan api hingga ketinggian bangunan 6 lantai. Dan peringatan lebih lanjut, Bapak Muksin Hasan menjelaskan bahwa penempatan alat tersebut akan diprioritaskan untuk menjangkau wilayah yang selama ini belum memiliki posko pemadam kebakaran atau yang lokasinya jauh dari jangkauan damkar. Kami sudah sampaikan informasinya, Anda bisa ikuti lintas informasi lainnya di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar, dimanapun Anda berada, waktu ajan untuk Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya, ajan juhur tersisa tinggal 23 menit lagi. Yaitu pendengar, ada pada pukul 12 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar, untuk musik tradisional dan budaya kami akan hadirkan saat lagi setelah lagu-lagu berikut ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, penyiaran Radio Republik Indonesia RRI Perwasatu Rimba Raya, pusat siaran informasi, edukasi dan juga hiburan. Selamat siang pendengar Perwasatu dan salam budaya untuk kita semua dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Panewanara dalam program kesayang kita musik tradisional dan budaya dengan judul Senandung Makna Cerita di Balik Lagu Daerah. Jadi pendengar, selama waktu ke depan kami akan mengajak pendengar menyelami kekayaan nilai historis, filosofi dan pesan-pesan luhur yang tertanam kuat dalam untai lagu daerah di Nusantara. Budaya mencerminkan tas bangsa pendengar, dan siang hari ini konsentrasi kita tertuju pada sebuah karya monumental dari Dataran Tinggi Nerogayo, sebuah karya yang bukan sekedar rangkaian nada, melainkan manifesto semangat membangun peradaban masyarakat. Dan pendengar, kita bedah lebih dalam apa yang tertulis dalam baik-baik lirik yang kami sampaikan bahasa Gayo yang sangat puitis dan mendalam. Pada baik pertama pendengar tertulis lirik Engon kuso tanda Gayo si megah mu reta dele rum batang uyam si ijo kupi baku e. Melalui lirik ini, air musim menuntun pandangan mata kita untuk melihat karunia Tuhan yang luar biasa di tertinggi Tadogayo. Kalimat ini pendengar menggambarkan kekayaan alam berupa batangan pohon pinus tuyum yang hijau serta komunitas unggulan komersial yang berdunia yaitu kopi gayo dan tembakau. Ini adalah sebuah penegasan tentang kedaulatan pangan dan kemakmuran ekonomi yang sudah tersedia di tanah kita sendiri. Namun lagu ini tidak berhenti pada pujian keindahan alam semesta. Pada bait berikutnya, nada lagu ini berubah menjadi sebuah seruan yang tegas dan instruktif. Uwet miko tanogayo seselen bumi ni baju netah dirimu. Kata uwet mi bermakna bangkitlah. Ini adalah panggilan real formal bagi seluruh generasi muda dan masyarakat Gayo untuk menyisingkan lengan baju atau seselam pumu di baju. Maknanya sangat lugas, kekayaan alam yang melimpah tidak akan ada artinya tanpa adanya kerja keras kementerian dan pembenahan kualitas diri dari masyarakatnya sendiri. Air musim melarang masyarakatnya untuk meratap atau mengeluh terhadap keadaan yang diinstruksikan lewat liriknya Enti deten bur kliten mongot pude beteru. Beliau mengingatkan bahwa warisan dari para leluhur atau diserahkan begitu saja ke tangan orang lain. Dan mendengar sahabat Perwasatu Rimba Raya, pesan ini bersifat universal meskipun tertulis dalam bahasa daerah Gayo, ditujukan untuk konteks lokal pada tahun 1957. Nilainya tak hidup dan relevan bagi kita semua masyarakat Indonesia di era modern saat ini. Bahwa kementerian bangsa dimulai dari optimisasi potensi daerah masing-masing. Dan pendengar, kita akan dengarkan lagu berikut ini sebelum kami sampaikan informasi berikutnya ke ruang lingkar Anda.

pendengar Prosatu Rimba Raya, kami akan sampaikan kembali informasinya ke Ruan Lingkar Anda. Asiransi lagu tawar sedengah hingga hari ini pendengar terbukti tidak lekan oleh waktu. Di wilayah Tengah dan Bunda Maria, lagu ini telah dikukuhkan sebagai lagu wajib daerah yang secara formal dikumandangkan pada upacara-upacara resmi pemerintahan serta upacara bendera di sekolah-sekolah setiap hari Senin. Hal ini menjadi bukti nyata bagaimana sebuah karya seni mampu bertransformasi menjadi pilar penguat identitas kultural. Melalui formalitas penyuaraan lagu ini, sejak usia dini di bangku sekolah, era dinilai mendengar bahwa internalisasi nilai-nilai cinta tanah air, persatuan, dan etos kerja tinggi berhasil ditanamkan secara berkelanjutan kepada generasi penerus bangsa. Dengar dari ulasan siang hari ini, kita dapat mendengar

Satu kesimpulan sederhana namun mendalam, lagu daerah bukanlah sekedar hiburan pengisi kosongan waktu. Lagu daerah adalah dokumen sejarah secara biru karakter masyarakat dan kompas moral yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Menjaga lagu daerah tetap berkumandang di udara berarti menjaga api peradaban bangsa tetap menyala. Dan gak terasa pendengar, 20 menit sudah berlalu dan kebersamaan kita dalam program Senandung Makna yaitu di Musik Tradisional dan Budaya. Edisi siang hari ini harus berakhir sampai di sini. Kami berharap ulasan formal mengenai filosofi lagu Tawar Sedengel tadi dapat menambah kacana, wawasan, serta mempertebal rasa cinta kita terhadap kebudayaan Nusantara. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio RRI Pro 15 Raya, saya Penonara pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian mendengar. Bersama RRI, mari kita jaga, merawat tradisi, mengukuhkan jati diri bangsa. Mengucapkan kembali selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kembali, dan salam budaya. Dengar di merak benda berada, sesaat lagi waktu ajan juhur, tepatnya benar meriah dan sekitarnya. Saat lagi kita akan dengarkan pertama, kita akan dengarkan terlebih dahulu selawat berikut ini. Kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat juhur dan semoga apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

pendengar di mana pun Anda berada, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur dan semoga apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, lagu-lagu berikut masih dengan lagu-lagu pop Indonesia yang kami putarkan hingga pukul 13 waktu Indonesia bagian barat.

dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi. Thank you.

Mendengar di mana pun Anda berada, sesaat lagi Warta Berita. Warta Berita daerah atau Kabar Sony di siang hari ini kita akan ikuti bersama sebelum Pro Dangdut yang nanti kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Karena waktunya tersisa tinggal 11 menit lagi, kami akan putarkan beberapa lagu-lagu berikut ini.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae ndo.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.

0: Sudah saatnya pendengar Warta Berita Daerah Tokobar Sony, kita akan ikuti bersama di Radio Pro 1 Takengon. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Ulukuning RRI Takengon menyawahan ke Berserluni. Tarlo Senin tanggal 5 Oktober 2026, saudara inilah ke Berserluni selengkapi. Generasi muda Aceh Tengah turah hipersiapan kin generasi si tangguh, rajin memiliki keterampilan katinguk kin bekali menghadapi perubahan kin Generasi muda Aceh Tengah turah hipersiapan kin generasi si tangguh, rajin memiliki keterampilan kin nguk kin bekal i menghadapi perubahan ni ekonomi. Selengkapi sawahan Mayani.
2: Generasi muda Aceh Tengah turahi persiapan kin generasi si tangguh, rajin memiliki keterampilan katinguk kin bekali menghadapi perubahan ekonomi. Pesan ini sawahan Profesor Ridwan Nurdin MPL wanceramah soboh i Masjid Agung Ruhama Takengon Benini IRRI Takengon. Pembahasan pemuloi tentang negara-negara kucak Agus Singapura Brunei Darussalam Iprene ukuran sara negara gerehanya Yengon ari tingkat kemajuan neplin. Negara kucak pekenengok berkembang apabila sistem mejeroh serta mampu menjaga kesepakatan singa itentunan. Mahyani ari RRI Takengon menyawahni keberseloni.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Benini menerima dukungan penguatan penanganan bencana 2 unit pompa niweh multifungsi Ari Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Wilayah Sumatera Saprizal ZAMSI. Selengkapnya sawahan Mahyani.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Benini menerima dukungan penguatan penanganan bencana 2 unit pompa niweh multifungsi Ari Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Satgas PRR Wilayah Sumatera Saprijal ZAMSI. Bantuan pompa niweh multifungsi berkapasitas tinggi singo ipake kin berbagai kebutuhan penanganan darurat ni masyarakat. Agung menguras niweh genangan banjir memadaman rara juga berfungsi kin pengairan lahan pertanian. Urum kapasitas tekanan ni 5 bar pompa ini juga mampu memadaman rara sampai ku ketinggian bangunan ono melante. Ketua Satgas PRR Wilayah Sumatera Saprijal menyawahan bantuan ini sengaja yosan kin komitmen pemerintah pusat wan memperkuat daerah ini menghadapi potensi bencana. Mahyani ari RRI Takengon menyawahni keberseloni.
1: Tim monitoring dan evaluasi PRR Aceh menentang totor metus akibat banjir IED Sambarung, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
3: Tim monitoring dan evaluasi PRR Aceh menentang totor metus akibat banjir di desa Mabarung, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara. Ketua tim Kombes Wahyu Widarsono menyawahan peninjau ini kin menengon langsung kondisi infrastruktur dan dampak bencana si selanjutnya mali ilaporan kin pemerintah. Bupati Aceh Tenggara Salim Pahri berharap hasil peninjauan ini menjadi bahan dukungan pemerintah termasuk penambahan alat berat dan pembangunan tanggul di kawasan rawan banjir. Kani Pahri, semoga ini menjadi langkah tirwan mitigasi bencana di daerah. Di Sadana, RRI Takengon menyawahni keberseloni.
1: Informasi selanjutnya, Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar didampingi jajaran terkait melakukan audiensi urum Kementerian Perindustrian RI melalui Ditjen IKMA Minggu Mane. Selengkapnya sawahan Baya Kuina Waniara.
4: Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar didampingi jajaran terkait membuatkan audiensi urung Kementerian Perindustrian RI melalui Ditjen IKMA Minggu Mane. Pertemuan di ruang kerja Bupati tersebut membahas verifikasi usulan bantuan ken pelaku industri kecil dan menengah si terdampak bencana. Tagor menyalahkan pentingnya sinergi pemerintahan daerah rumpuset kati bantuan ini pas isaluran tepat sasaran serta menolong pelaku IKM pas menetahi usahai. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap proses verifikasi teritindak lanjuti kati mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat si terdampak. Bayaku Inawaniara, RRI Takengon, menyalahni keberserluni.
1: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah Haji Wahdi MSMA menegaskan bahwa Kemenak kin memastikan guru pas menjalankan tugas pendidikan secara profesional sekaligus mujamin hak-hak peserta didik wan memperoleh pendidikan siaman dan bermartabat. Selengkapnya sawahan Tiara Simabegi.
5: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah Haji Wahdi MA menegaskan bahwa Kemenak enggeh kin memastikan guru pas menjamin tugas mendidik secara profesional sekaligus menjamin hak-hak peserta didik wan memperoleh pendidikan si aman dan bermartabat. Menurut Wahdi, dinamika si berkembang di dunia pendidikan seruni perlu isikapi urum membangun pemahaman murum-murum. Guru memiliki kewenangan kin menegaskan kedisiplinan kin bagian dari proses pendidikan. Namun penerapan ini kati ibuatan secara profesional mendidik geretina merendahan martabat peserta didik. Wahdi menyawahan pendidikan merupakan tanggung jawab murum-murum si gerepas ibebanan kin guru. Karena oya iperlunan sinergi antara pemerintah daerah, Kemenak, satuan pendidikan, jematul, komite sekolah, tokoh agama, tokoh adat, psikolognya peserta didik kin membangun lingkungan pendidikan si sehat. Tiara Simabengi, RRI Takengon menyawahni keberserluni.
1: Biak saudara, enggak kami sawahan kabar seluni hari RRI Takengon, nantinan kabar seluni selanjutnya jeplu wanjem satu ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Biak saudara, bermari kita pengenan kabar seluni produksi RRI Takengon.

Pendengar, kita sudah dengarkan informasi di Warta Berita Daerah atau Kabar Sony di Radio Pro 1 Takengon. Dan pendengar, kembali kita ke Radio Rimaraya. Dan pendengar, sudah waktunya Pro Dangdut telah kita kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sampai pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat.

0: Selamat siang pendengar setia RRD di Maria 10,1 MHz. Gimana pendengar kabarnya? Semoga siang hari ini tetap sehat, semangat dan aktivitasnya berjalan dengan lancar. Saatnya kita tinggalkan sejenak kesibukan, kita santai bersama irama dangdut yang menemani suasana siang hari ini. Inilah pro dangdut telah kita, teman setia untuk pendengar yang sedang bekerja, di perjalanan, di rumah maupun yang sedang menikmati waktu istirahat pendengar. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, kita goyang bersama, kita nikmati lagu demi lagu, dan biarkan musik dangdut membuat kita semakin meriah. Dan bagi yang mau request, silakan chat aja di nomor WhatsApp kami di nomor 0853 8179 3206. Bagi pendengar yang mau request lagu-lagu dangdut ataupun mau salam-salamnya, silakan chat aja biar kami bacakan pesan masuknya di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, berikut adalah lagu-lagu yang bisa kami putarkan sebelum kami menunggu request pendengar. Kita akan nikmati lagu-lagu dangdut berikut ini sebagai awalan untuk perjumpaan kita di Pro Dangdut. Dangdut telah kita, selamat menikmati.
1: Dangdut adalah kita.
2: Musik-musik terhebat.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusuk

0: berserakan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI, for yay info.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

Pendengar Neymar Penanda Prada, kami masih menunggu kebersamaan dengar di Prodangdut Dangdut Terlalu Kita. Silakan bagi pendengar yang mau request ataupun pesan salamnya, silakan chat aja di WhatsApp kami di nomor 853-8179-3206. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kita akan nikmati kembali lagu-lagu berikut ini yang kita akan awali dengan lagunya darinya Pita Lepita dengan judul Pagi Ranting Yang Rapuh.

atau dalam bahasa Gayo berume, merupakan mata pencaharian utama masyarakat. Dan dalam prosesnya dari awal musim tanam hingga panen, masyarakat masih berpegang teguh pada kearifan lokal dengan melakukan prosesi adat tradisi berupa kenduri dengan harapan musim berume tidak mendapat gangguan dan beroleh berkah dari Sang Ilahi. Mereka masih sangat menghormati keberadaan pemangku adat di bidang pertanian. Dalam bahasa Gayo disebut kejurun belang. Dalam proses kenduri dalam berume diantaranya kenduri turun ini, kenduri kulunui, kenduri nayang, kenduri tumpit, dan terakhir kenduri sukuren. Kenduri turun ini bermakna berdoa saat akan menebar bibit padi di sawah yang merupakan awal akan dimulainya menanam padi atau bersawah. Masyarakat membawa sedikit bibit yang akan ditabur di persemaian atau penyemen dan didoakan bersama di masjid. Di samping itu juga ada informasi yang disampaikan oleh kejurun belang kepada warga tentang waktu dan jadwal dimulainya turun ke sawah menanam padi. Kenduri ini bukan hanya sekedar berdoa, melainkan memberi arahan dan pemahaman kepada petani dalam mencapai peningkatan produksi tani dan mensyukurinya. Selanjutnya kenduri kuuluni uih, maksudnya melakukan ritual berdoa di hulu air sumber pengairan areal persawahan yang bertujuan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tidak memutuskan ketersediaan air hingga masa panen padi. Lalu kenduri nayang yang dilakukan saat tanaman padi sudah selesai dibersihkan dari gulma pengganggu pertumbuhan atau melamut, dengan harapan padi dapat berbunga atau seroh dengan sempurna. Kenduri selanjutnya saat padi mulai berbuah, namanya kenduri tumpit atau burung pipit, sebuah ritual yang diisi dengan doa agar padi tidak dimakan burung pipit secara berlebihan. Dan saat panen tiba, warga menggelar kenduri sukuren yang sekaligus disertai dengan penyerahan zakat sebagai kewajiban sebagai umat Islam, yang juga sebagai tanda syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya mengikuti rangkaian prosesi kenduri ini, terutama dalam kebersamaan berdoa maupun memulai usaha tani secara bersama-sama atau serentak dengan tujuan mengurangi serangan hama dan penyakit padi.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat munginte atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung nikuyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baiklah pendengar, di mana pun Anda berada, di siang hari ini adalah cek fakta yang bisa kami sampaikan sebelum Pro Dangdut kembali. Kali ini informasi cek fakta yang terkait dengan pesawat pelita air pembawa rombongan jemaah umroh jatuh pada September tahun 2006 adalah hoax atau tidak benar. Beredar sebongkahan di media sosial Facebook, imam foto yang mengklaim pesawat pelita air jatuh di sebuah hutan pada September tahun 2006 dan diklaim juga membawa rombongan jemaah umroh. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com pada September tahun 2026 tidak ada informasi terdapat pesawat pelita air yang jatuh. Saat dibuka, tahu-tahu dalam unggahan justru mengarah ke sebuah laman e-commerce foto yang beredar identik dengan unggahan di laman kompasiana.com yang digunakan sebagai ilustrasi artikel mengenai pesawat pelita air yang jatuh di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada 19 Februari tahun 2026. Kami sudah sampaikan informasinya, Anda bisa ikuti cek fakta lainnya di Radi Pro 1 Rima Raya di sore nanti.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar di mana pun Anda berada, Pro Dangdut kami kembali hadirkan kerumunikan Anda sesudah cek fakta. Dan pendengar, Pro Dangdut akan kami kembali hadirkan sampai pukul 15 dengan saya sendiri, Penonera, yang masih hadir untuk temani kebersamaan pendengar dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah kami persiapkan sebelumnya. Dan yang mau request juga bisa, Anda bisa chat aja di WhatsApp kami di nomor 0853-817-93206. Atau pesan salamnya juga bisa, kami akan bacakan request pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan sudah ada pendengar yang masuk di WhatsApp kami, kami akan bacakan pesan masuknya. Assalamualaikum Bang Pane, waalaikumsalam. Selamat siang, aja ini Bang Joy Bonsai, ingin request lagu dari Lola Terakhir judulnya Maimunah 2. Baik Bang Joy, untuk lagunya kami putarkan saat lagi ya. Salam untuk Bang Niar dan semua pendengar setia Radi Maraya di mana saja berada yang lagi monitor radio kesayangannya, semoga sehat selalu aja, oke? Baik Bang Joy, terima kasih atas salamnya dan semoga Bang Joy juga sehat-sehat dimanapun Bang Joy berada. Untuk lagunya kami putarkan saat lagi ya Bang Joy. Dan pendengar, berikutnya lagu request pendengar yang kita akan dengarkan sesaat lagi di Produkdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kami masih menunggu kepertemuan pendengar yang mau request ataupun pesan salamnya. Tinggal chat aja, kami akan bacakan pesan-pesan pendengar yang masuk di WhatsApp kami. Silakan chat aja bagi pendengar yang mau request ataupun pesan salamnya di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar, kami masih menunggu kepertemuan pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami ucapkan juga selamat pagi menjelang sore bagi pendengar yang sedang mendengarkan kami. Kami ucapkan juga buat pendengar yang sedang bekerja di perjalanan, di rumah, di kebun, maupun yang sedang bersantai menikmati siang menjelang sore hari ini sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut. Terima kasih yang sudah menjadikan era di Rima Raya sebagai teman terbaik pendengar. Jadi pendengar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tersenyum. Kita lanjutkan program Pro Dangdut, Dangdut telah kita sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sudah ada pendengar yang masuk di WhatsApp kami, kami akan bacakan pesan masuknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang bang, selamat siang juga. Salam kenal dari Genting Gerbang. Saya Bang Yudi, mau titip-titip untuk adik-adikku yang ada di WM, tepatnya di Kampung Belang Pulo. Dan salam juga untuk semua pendengar penggemar era di Maria. Untuk Bu Penyiar, sehat selalu. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk salam-salamnya Bang Yudi. Dan juga untuk Bang Yudi juga sehat selalu ya di mana Bang Yudi berada. Dan terima kasih juga untuk partisipasinya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Seperti biasa, kami masih menunggu kebersamaan pendengar yang merequest ataupun pesan salam di nomor 0853-8179-3206. Silakan pesan masuknya, kami akan bacakan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan baiklah, kami lanjutkan kembali lagu-lagu dangdut yang sudah kami persiapkan sebelumnya ke rumah pendengar Anda. Jadi pendengar, dari studio kami ucapkan selamat menikmati.
0: Dangdut adalah kita.

5 jenis sampah agar kita bisa membantu mengatasi permasalahan sampah di lingkungan kita. Sampah organik berupa sampah yang mudah terurai secara alamiah, seperti sampah limbah rumah tangga berupa sisa makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, daun-daunan, potongan rumput, dan sebagainya yang dapat diolah menjadi bahan pupuk kompos. Sampah non-organik merupakan sampah plastik seperti botol atau gelas plastik ataupun kaca bekas kemasan air minum maupun minuman beraroma lain dan sebagainya, yang dimana sampah non-organik lebih sulit atau bahkan tidak dapat terurai secara alamiah, sehingga perlu diproses daur ulang untuk diolah menjadi benda plastik lain di pabrik pengolahan limbah plastik. Sampah dengan kategori B3, bahan berbahaya dan beracun, berupa sampah beling atau kaca, kemasan deterjen, kemasan obat nyamuk, lampu rusak, disket, kepingan kompak, disk, baterai, kemasan bahan insektisida, dan bahan-bahan kimia lain, dan yang dapat mencemari tanah dan air tanah dan membahayakan kesehatan manusia. Sampah kertas memang termasuk sampah organik karena dapat terurai secara alamiah karena memang terbuat dari pulp kayu. Namun, kertas dibuat bukan hanya dari pulp kayu saja, tetapi juga dari tambahan bahan-bahan kimia, sehingga lebih baik diolah dan didaur ulang kembali. Biasanya, sampah kertas didaur ulang menjadi bahan baku pembuatan kertas yang digunakan untuk membuat benda-benda kerajinan. Terakhir, sampah residu. Sampah residu atau sampah yang tidak termasuk ke dalam keempat kategori lain yang tadi disebutkan di poin-poin sebelumnya adalah sisa pengolahan sampah yang bukan sampah organik dan bukan sampah anorganik yang dapat dikelola seperti dengan proses daur ulang. Akibatnya, sampah residu harus dibuang dengan pembakaran atau penimbunan. Jadi, pilahlah sampahmu agar sampah bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membantu mengurangi masalah sampah saat ini. Buanglah sampah pada tempatnya, karena sampahmu

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang?
0: Uh-uh.
1: Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar di para perdana perada, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kebersamaan kita di siang menuju sore hari ini sampai pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Waktu terus berputar dan semakin sedikit kebersamaan kita di Pro Dangdut ini, pendengar. Tersisa tinggal 20 menit lagi. Jadi pendengar, untuk sesi terakhir bagi pendengar yang mau request ataupun salam-salamnya, silakan chat aja di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar. Dan untuk sesi berikutnya kami mohon maaf karena waktunya tidak memungkinkan lagi. Dan baiklah pendengar, sembari menunggu lagu-lagu berikut kami putarkan ke ruang dengar Anda.
0: Dangdut adalah kita.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak, ini?
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal? Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana gak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI, for Yay Info.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar di Marapun Nanda Prada, kebersamaan kita tinggal sedikit lagi. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah mau menemani kami dan mendengarkan lagu-lagu yang sudah kami putarkan sebelumnya. Lagu Dangdut di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar, bisa Anda ikuti kembali Pro Dangdut berikutnya di hari esok pada pukul yang sama juga, dimulai pada pukul 13 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat selama 2 jam nanti. Dan pendengar, untuk selanjutnya lintas informasi nanti kami sampaikan ke ruang dengar Anda setelah beberapa pilar berikut ini.
0: Dangdut adalah kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, satu informasi terkini dari lintas informasi kami sampaikan ke ruang lingkar Anda terkait dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah Haji Wahdi MS5 negasikan bahwa Kemenag hadir untuk memastikan guru dapat menjalankan tugas mendidik secara personal sekaligus mencapai hak-hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan yang aman dan bermartabat. Menurut Wahdi sendiri, dinamika yang berkembang di dunia pendidikan saat ini perlu disikapi dengan membangun pemahaman bersama guru memiliki kewenangan untuk meningkatkan kedisiplinan sebagai bagian dari proses pendidikan, namun juga penerapannya harus dilakukan secara proporsional didik dan tidak merendahkan martabat peserta didik. Wadi menambahkan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dibenarkan hanya kepada guru, karena itu pendengar diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, Kemenag, satuan pendidikan orang tua, komunitas sekolah, tokoh agama, tokoh adat, psikolog, serta peserta didik untuk membantu lingkungan pendidikan yang sehat. Dan pendengar, kami sudah sampaikan informasinya, Anda bisa ikuti cepak Mas kami lintas informasi lainnya di RRI Pro 1 Rima Raya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian lintas informasi RRI Rima Raya.
0: Pendengar, dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya satu informasi terkini dan juga tak berakhir juga Pro Dangdut, maka berakhir sudah kebersamaan kita di edisi hari ini di tanggal 5 Oktober tahun 2026. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar, antisipasi pendengar yang sudah mau temani kami dari berapa program sebelumnya, dari pukul 10 tadi pendengar hingga pada pukul 15 saat ini waktu Indonesia Bagian Barat. Dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap di para pacara yang saya bawakan sebelumnya. Dan berikutnya ada rekan sejarah kami Bunci Bro yang akan temani ruang lingkar Anda hingga di malam nanti. Dan akhir kata pendengar, saya Bandung Nara pamit undur diri dari ruang lingkar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Hai, apa kabar? Kamu pernah nggak habis baca artikel tentang penyakit, terus kamu langsung yakin, aku pasti terkena penyakit itu? Atau mungkin kamu sering cek-cek gejala di Google, dan akhirnya malah terasa tambah panik. Itulah teman-teman, gejala yang disebut dengan hipokondria. Hipokondria adalah kondisi di mana seseorang terlalu khawatir tentang kesehatannya, padahal gak ada masalah yang serius. Mereka mungkin merasa yakin memiliki penyakit serius, meskipun dokter sudah mengatakan Anda baik-baik saja. Hipokondria bisa disebabkan oleh banyak hal seperti stres, traumatik, atau bahkan kebiasaan buruk. Tapi jangan khawatir, ada cara untuk mengatasinya. Yang pertama adalah batasi cek-cek gejala di Google. Yang kedua, fokus pada kesehatan mental. Dan yang ketiga, konsultasi dokter kalau itu benar-benar perlu. Semoga info ini membantu ya, tetap sehat dan jangan lupa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Ribare 90,1 MHz dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali hadir menemani aktivitas sore Anda dalam program UMKM Bicara. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, saat ini informasi waktu untuk Anda 8 menit sudah beranjak dari formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, saya Bang Cibra akan temani pendengar dalam sebuah perbincangan yang tentunya menarik dan dekat dengan dunia usaha, pendidikan, serta perkembangan ekonomi daerah. Pendengar, UMKM yang memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian, namun bisa terus berkembang. UMKM tentunya membutuhkan sumber daya manusia ya, yang terampil, kreatif, inovatif, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Disinilah pendidikan kejuruan memiliki peran yang sangat penting. Sekolah menengah kejuruan bukan hanya mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga dapat menjadi tempat tumbuhnya keterampilan, kreativitas, bahkan jiwa kewirausahaan sejak usia muda. Nah, bagaimana sebenarnya pendidikan kejuruan dapat ikut membangun dan mengembangkan UMKM di daerah agar semakin mandiri, percaya diri, juga berdaya saing? Oke, baik pendengar, kita selanjutnya akan membahasnya bersama dengan ibu guru kita ya, Sabariyah Musnaini SPD, yang merupakan guru SMK Negeri 5 Takengon. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bang Cibro.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Bang Cibro, cuman rada-rada flu sedikit Bang.
0: Oh iya, sepertinya kemarin di media sosial nih lagi ada kegiatan ya, mungkin bisa diceritakan juga untuk pendengar kita nih.
1: Iya Bang Cibro, ini baru kembali dari Kutaraja, sekitar 4 hari di sana
0: yeah.
1: Untuk mengikuti pelatihan TOT, Training of Trainer, untuk fasilitator daerah Kabupaten Aceh Tengah, untuk layanan dukungan psikososial pasca bencana Bang Cibro. Jadi untuk nanti bagaimana mengatasi trauma pasca bencana untuk anak-anak dan juga dewan guru di sekolah Bang Cibro.
0: Wah, menarik sekali ya sepertinya ya. Sepertinya kita nanti membutuhkan waktu yang lain untuk membahasnya secara mendetail ya.
1: Siap Bang Cibro.
0: Oke, okay, baik. Sabar ya. Bagaimana untuk pendidikan kejuruan nih, kita apabila kita ingin melihat hubungannya ya, antara pendidikan kejuruan dengan perkembangan UMKM di daerah, khususnya di wilayah Tengah Aceh sekitarnya, ini bagaimana nih perspektif seorang guru SMK melihatnya?
1: Ya, terima kasih Bang Cibro dan pendengar RRI Rimaraya dimanapun berada. SMK hari ini hadir itu sudah sangat banyak di seluruh Aceh Bang, sekolah-sekolah SMK dimana dituntut untuk kita terus mengembangkan BLUT itu semacam badan usaha gitu, usaha kecil di dalam sekolah yang mengelola hasil-hasil kerajinan dari setiap jurusan yang ada di sekolah itu gitu Bang. Jadi BLUT ini nanti yang akan memfasilitasi karya-karya siswa-siswi ini untuk dipasarkan di masyarakat gitu Bang Cibro. Jadi BLUT inilah wadahnya gitu. Jadi ketika nanti seumpama nanti dari toko harganya terlalu mahal, maka masyarakat bisa membeli melalui BLUT sekolah ini gitu. Dan kita juga bersinergi dengan sekolah SMA, yang SMA kan tidak memiliki jurusan Bang ya, mereka tidak memiliki BLUT. Jadi oleh Kepala Dinas Pendidikan itu diarahkan untuk membeli barang-barang yang sudah disediakan dari SMK melalui BLUT gitu. Jadi semacam kerjasama gitu Bang.
0: Betul.
1: Misalnya ini kalau di SMK 5 ada kriya gitu, ada TKJ-nya gitu Bang kan. Jadi misalnya sekolah lain itu membutuhkan pemasangan jaringan WiFi gitu, WiFi itu bisa menghubungi SMK 5 gitu melalui BLUT-nya, sehingga nanti jasanya itu masuk ke BLUT-nya dan itu bisa menjadi income untuk sekolah dan juga bisa menjadi income untuk siswanya itu sendiri gitu Bang.
0: Oke, baik, tentunya ini ada efek sinergisme ya, saling membutuhkan, dan tentunya ke depannya apabila hal ini mungkin diperlukan oleh masyarakat, SMK juga bisa untuk memenuhi ya permintaan daripada masyarakat ya.
1: Iya, iya, benar sekali Bang Cibro. Jadi inilah salah satu keunggulan dari jurusan-jurusan yang ada di SMK gitu Bang Cibro. Misalnya juga lagi di kalau di SMK 1 gitu, itu kan ada jurusan tata boga gitu.
0: Iya, betul.
1: Ketika misalnya ada rapat-rapat dari sekolah lain gitu, itu kita bisa pesan kue kotaknya dari sana.
0: Oh, iya. Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Jadi saling bekerja sama gitu. Kita mau butuh apa nih? Misalnya nanti dari SMA 1 mereka membutuhkan cindera mata misalnya gitu, atau podium misalnya gitu Bang. Misalnya SMA, SMA 1 tidak punya podium dan mereka membutuhkan podium gitu untuk upacara hari Seninnya gitu, mereka bisa order di SMK 5 melalui jurusan kriya gitu Bang, kita bisa buatkan gitu.
0: Untuk masalah harga sendiri nih, apakah bersaing ataukah mungkin di bawah harga pasar, atau seperti apa nih yang diterapkan di sana, di sekolah?
1: Kalau bersaing kita tidak Bang, yang pasti kita mungkin sedikit di bawah harga pasar, karena kan ini kita masih mengenalkan kepada anak-anak kita bahwasannya dengan jurusan yang mereka pilih itu bisa menghasilkan income bagi mereka gitu Bang. Jadi ketika kita menyandingkan terus harga bersaing dengan harga di pasaran, itu kan sangat apa ya Bang ya, maksudnya mungkin tidak menarik pembeli begitu, tapi dengan kita menurunkan sedikit harga dengan menjaga tetap kualitas, tentu peminatnya akan melirik, kita akan melihat juga gitu, ini ternyata kualitasnya bagus dan harganya mungkin setelah dibanding-banding agak sedikit
0: lebih murah begitu ya.
1: Iya, sesuai di kantong gitu kan.
0: Ini tentunya menarik ya, artinya kedepannya anak-anak bukan hanya diajarkan tentang bagaimana membuat suatu produk, tapi juga bagaimana nanti bisa bersaing di pasar, selain tentunya menjaga harga yang tetap stabil, kemudian juga mungkin secara kualitas tetap terjaga begitu ya.
1: Iya, iya Bang, benar sekali. Karena kan dengan adanya kita di SMK ini kan alat-alat juga difasilitasi ya Bang oleh sekolah juga gitu, kemudian oleh dari bantuan-bantuan dari Dinas Pendidikan juga gitu, atau dari kementerian langsung memberikan bantuan alat-alat untuk praktik siswa-siswi ini di sekolah, itu kan sangat menunjang, yang kadang alat-alat ini tidak ditemukan di UMKM di masyarakat gitu Bang. Karena kan alatnya mungkin kalau untuk jurusan kriya sendiri di SMK 5 itu kan alatnya besar-besar Bang, ada mesin potong, ada mesin belah gitu Bang kan. Gitu. Dan mungkin bahkan kalau misalnya di SMK-SMK yang sudah ada di luar Aceh Tengah, itu barangkali seperti yang SMK di Lok Semawi itu yang jurusan kriya, mereka mungkin sudah punya alat-alat yang sudah dengan komputer gitu Bang, ketika kita ingin mendesain, ketika kita ingin membuat misalnya talam gitu, ada ukirannya, jadi ukirannya itu sudah masuk dulu di komputer gitu Bang,
0: sudah lebih canggih ya.
1: Dan mesin itu kan nggak bisa ditemukan di UMKM masyarakat kita gitu Bang kan,
0: atau mungkin di SMA jadi sendiri tidak mungkin ditemukan begitu ya, sekolah menengah atas ya. Oke, baik. Tapi tadi sudah diceritakan ya, ada keterampilan kriya juga, ada tata boga, kemudian ada tata busana. Kalau secara keterampilan ya, keterampilan apa saja yang perlu diberikan kepada siswa SMK agar nantinya tidak hanya siap menjadi tenaga kerja, tetapi juga mampu menciptakan usaha sendiri nih?
1: Ya, mungkin kalau kita di Aceh Tengah SMK itu yang negeri ada 5 ya Bang ya. SMK 1 itu kita tahu alamatnya di dekat SMA 1, dekat pemadam itu Bang kan. Kemudian kalau SMK 2 itu di Pegasing, yang dulunya SMK STM ya Bang ya, pertanian. Itu kan udah jadi SMK 2. Mungkin kalau di sana jurusannya masih campuran gitu, masih gaduh-gaduh Bang. Tapi kalau di SMK 1 itu hanya ada 2. Ketika anak-anak kita ataupun masyarakat ingin memasukkan anak-anaknya ke sekolah dengan jurusan pariwisata dan perkantoran, itu hanya ada di SMK 1 gitu. Kemudian kalau di SMK 2 tadi mereka masih ada campuran di sana, masih ada juga bengkel, tata boga seperti itu bang, perkebunan masih ada juga di sana. Kemudian kalau di SMK 3 itu fokus mereka dengan bengkel sepeda motor gitu bang.
0: Betul,
1: itu ke sana nanti pilihannya. Kemudian kalau SMK 4 itu ada di Jagong, karena mereka juga jauh dari kita di kota ini. Di sana juga jurusannya masih campur-campur gitu. Kemudian kalau di SMK 5 sendiri itu ada komputer dan khusus kriya bang, seni kriya. Jadi satu-satunya jurusan seni yang ada di Aceh Tengah itu hanya adanya di SMK 5 gitu. Kemudian yang terakhir itu ada SMK swasta 1001, SMK

0: itu bisa mendatangkan uang gitu, yeah, bagi mereka bisa mendatangkan income gitu, mm-hmm, bahkan,
1: yeah.
0: Nah, itu juga kita bekali anak-anak kita bahwasannya dengan pilihan yang mereka ambil saat ini adalah pilihan yang tepat,
1: mm-hmm,
0: dan ini nanti bisa berguna bagi mereka ketika terjun di masyarakat, ketika mereka tidak melanjutkan lagi pendidikan menuju bangku perkuliahan gitu, Bang.
1: Yeah, okay.
0: Jadi mereka sudah ada skill gitu.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Baik, secara konsep ini kan sangat bagus ya, artinya anak-anak ini kan dilatih. Selain keterampilan mereka juga diasah, kemudian juga jiwa kewirausahaannya itu ada, begitu ya kan? Tapi kalau melihat saat ini, kalau kita telusuri SMK SMK banyak yang kurang juga muridnya, ada cuma beberapa orang saja. Ini apa sebenarnya penyebabnya? Apakah kurangnya sosialisasi? Atau mungkin saat ini mungkin orang-orang tua di luar sana juga kurang menginginkan anak-anak mereka lebih terampil? Ini seperti apa mungkin? Ada mungkin satu-satu survei ya, mungkin yang pernah ke lapangan ini, kenapa terjadi hal demikian?
0: Ya mungkin salah satunya orang tua saat ini banyak merasa khawatir gitu, Bang, ya, dengan dunia sosial media ini. Jadi orang tua pada merasa khawatir sehingga mengarahkanlah anak-anaknya untuk masuk di pesantren gitu, Bang. Dan itu menyebabkan siswa-siswi kita berkurang gitu. Dan itu tidak hanya di SMK gitu, Bang, di SMA juga hal itu terjadi, terlebih lagi ketika sekolah itu berada di agak sedikit di pinggiran gitu, Bang. Itu yang sangat kita sayangkan gitu hari ini. Tapi pun ya itu namanya orang tua yang maunya yang terbaik ya, Bang, ya,
1: anaknya, betul, gitu.
0: Tapi ketika anaknya sendiri berkeinginan ingin masuk salah satu jurusan yang ada di SMK, ya orang tua sudah pasti mensupport gitu, Bang.
1: Iya.
0: Karena seperti hari ini siswa kami memang belum terlalu banyak, lebih kurang sekitar 150-an lah, Bang, itu dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, dan itu sudah merupakan kemajuan yang sangat besar bagi kami, karena SMK 5 itu sendiri berdirinya kan masih 6 tahun ya, Bang, ya,
1: baru
0: dari 2020 itu berubahnya dari SMA 12 menjadi SMK 5 gitu, Bang. Ini kan ini sebuah kemajuan yang luar biasa menurut kami,
1: di
0: SMK 5 gitu, Bang, kan, dengan anak-anaknya sudah memilih jurusan, itu sudah ada 5 jurusan, Bang.
1: Jadi
0: ada DKP, ada TKJ, ada RPE, ada animasi, dan ada kriya gitu. Yang menurut kami ya alhamdulillah juga lah perkembangannya gitu, karena nggak hanya di SMK, memang ya sekarang kita pikir sekolah-sekolah favorit itu ya bagaimanapun menjadi pilihan utama barangkali
1: dari
0: orang tua dan anak-anak itu sendiri gitu. Tapi ya itu pun kita kan nggak bisa memaksa ya, Bang, oh, harus ke SMK 5
1: misalnya
0: gitu. Ya kita kembalikan lagi ke bakat anaknya, mau memilih jurusan apa, dan dukungan dari orang tuanya, Bang Jibro.
1: Baik, ibu guru kita ini ya, Ibu Sabariah, kalau kita melihat nih ya kan, dulu juga ada anggapan bahwa anak SMK ini kan kecenderungannya lebih keras didikannya, begitu ya, dimana minimnya juga siswi-siswi di sana, kebanyakan siswa-siswa, kemudian lebih gampang, ini masih animo lah, artinya ya kalau kita kaca ke belakang, ada juga yang menganggap bahwa anak SMK ini juga dekat dengan tawuran. Entah sekarang itu kalau menurut Sabariah sendiri nih, seperti apa ini? Adanya anggapan-anggapan seperti itu, apakah saat ini masih ada kejadian-kejadian yang mungkin membuat orang tua-orang tua di luar sana itu menjadi stigma negatif lah untuk masukkan anak mereka ke SMK, padahal kan kenyataannya tidak seperti itu, begitu?
0: Iya. Memang ini hal yang paling menakutkan lah, Bang, ya, dan juga yang paling apa ya, Bang, yang miris lah kita bilang dunia pendidikan hari ini sangat-sangat terpukul barangkali, Bang, dengan banyaknya berita-berita kita dengar di media sosial, ada pembullying gitu, Bang, ya, dan itu tidak hanya terjadi di SMK, bahkan di SMA favorit pun kita dengar beritanya. Ya kami sebagai pendidik sangat menyayangkan dan menyedihkan hal ini bisa terjadi, begitu, Bang. Cuman ya kalau masalah tawuran tadi, mungkin itu benar juga gitu, Bang. mungkin

0: orang tua berpikirnya bahwa ya, nah SMK ini brutal barangkali begitu Bang ya,
1: yeah.
0: pemikiran orang tua begitu. Tapi ya kita kembali lagi Bang, tentu ini ada sebab akibatnya Bang, kenapa bisa terjadi gitu Bang ya. Mungkin ada hal-hal sepele yang barangkali ya namanya anak-anak belum mampu mengontrol emosi secara penuh gitu, sehingga mudah terpancing, mudah termakan omongan-omongan dari teman-teman sekelilingnya, sehingga terjadilah tawuran ini gitu. Tapi pada dasarnya anak-anak ini tidak ada yang nakal Bang, anak-anak ini tidak ada yang bodoh, hanya saja bagaimana kita merangkul dia, bagaimana kita memberikan pemahaman bahwa tawuran itu tidak baik begitu Bang. Itu pandangan saya tentang tawuran ini Bang.
1: Malah kalau kita cerita tawuran dimanapun bisa terjadi begitu kan. Sorotannya mungkin
0: hanya di SMK kan.
1: Betul. Oke. Baik, ini kita kembali ke jurusan kita tadi ya. Kalau kita melihat di potensi lokal kan, sebenarnya kalau untuk membuat jurusan pun pikiran awalnya itu apa potensi yang ada di daerah tersebut begitu ya, sehingga dibukalah mungkin jurusan kriya, jurusan kendaraan bermotor, tata boga, segala macam. Bagaimana sebenarnya kalau potensi ini dikembangkan untuk menjadi produk UMKM? Bagaimana sekolah dapat mendorong siswanya untuk melihat potensi daerah sebagai suatu peluang usaha ke depannya ini?
0: Kalau di SMK sendiri Bang itu karena kita punya satu-satunya jurusan seni itu kriya, jadi kita memang mengarahkan, mengangkat memang potensi budaya-budaya lokal yang ada di kita Bang. Misalnya kalau untuk lugu sendiri kita menambahkan ukiran motif kerawangnya gitu Bang ya, ukiran pohon pinusnya gitu, itu menjadi ciri khas di kita gitu. Kemudian kita juga ada buat apa namanya lampu tidur, ada buat talam, termasuk podium sendiri itu kita buat ornamen kerawangnya gitu Bang. Jadi kita tidak meninggalkan unsur-unsur budaya-budaya lokal kita gitu untuk ditempatkan di karya-karya anak-anak kita gitu Bang. Jadi nanti ciri khas, oh ini dari SMK 5, di mana itu? Takengon. Jadi ketika kita bicara Takengon, orang luar itu setidaknya kalau ketika barang ini kita bawa ke provinsi saja misalnya gitu, ke Banda Aceh untuk dipamerankan begitu, ini dari mana? SMK 5. Di mana? Di Takengon. Mereka sudah terbayang bahwa di Takengon itu ada danau laut tawarnya, ada pinusnya, ada kerawangnya
1: dan gitu, ada kopinya begitu ya.
0: Ada kopinya gitu. Jadi tetap di karya anak-anak itu ornamen-ornamen apa kearifan lokal yang ada di Gayo ini tetap kita bubuhkan di sana gitu Bang. Kita kembalikan ke potensi daerah kita gitu, supaya anak-anak juga sebagaimanapun kreatifnya untuk membuat satu karya, mereka tidak lupa terhadap jati diri daerahnya gitu Bang. Budaya bangsa lokal daerah Gayo gitu Bang Cibru.
1: Baik, ini sebenarnya semakin menarik ya. Saya sendiri rasanya pengen lihat nih karya-karya anak-anak kita ya. Mungkin bisa jadi kalau kita melihat ini dan kita membandingkan dengan karya-karya yang lain, ini tentunya tidak kalah sepertinya. Mungkin ada orang-orang di luar sana nih, pendengar-pendengar kita yang ingin melihat hasil karya atau buah karya dari anak-anak SMK kita nih, di mana mereka bisa melihatnya?
0: Ya, untuk sementara ini kita langsung saja ke SMK Negeri 5 Takengon Bang. Kita sudah punya bengkel di sana. Di sana karya anak-anak sudah kita pajang. Dari beberapa tiga alumni ke belakang sudah kita pajang. Bisa dilihat di sana. Ketika itu menarik, bisa langsung di order Bang.
1: Oke. Berarti bisa juga ini ya, artinya request kan, pengennya dengan
0: kita juga ada buat dudukan HP Bang. Tempat HP gitu supaya nggak pegel nih kan Bang, megang HP-nya kita bisa letakkan HP-nya di sana gitu. Kemudian ada apa lagi ya, ada itu bahannya dari bahan-bahan grupel Bang. Ada bahan serpian-serpian grupel, ada dari bahan kayu gitu. Jadi bermacam lah, bisa di request mau seperti apa, mau bahannya apa gitu Bang.
1: Baik, untuk bahan standar dari kayu nih, kalau tempat dudukan HP nih, pendengar kita mungkin pengen tahu juga maharnya sekitar berapaan ini?
0: Untuk harga, karena ini kan dikerjakan dengan tangan ya Bang, walaupun pakai mesin, itu hanya bagian pemotongan, maksudnya hanya bagian kecilnya gitu, tidak sepenuhnya seperti tekstil memang menggunakan mesin semua gitu.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Karena dibuatnya dengan tangan, memang kerajinan tangan, kriya gitu, jadi harganya di atas ratusan ribu lah, seratusan ribu ke atas gitu.
1: Oke, oke, oke, dan artinya masih bisa terjangkau lah ya.
0: Iya, masih bisa terjangkau gitu, karena mengingat lagi bahan, kemudian proses pembuatannya itu tidak instan gitu ya.
1: Betul.
0: Butuh waktu sekitar 3 atau 5 hari begitu pengerjaannya gitu, Bang.
1: Oke. Baik, kita juga dulu pernah mendengar ya bahan grupel. Apakah saat ini juga untuk bahan-bahan kerajinan anak kita menggunakan bahan baku grupel juga nih?
0: Untuk saat ini, untuk tahun ajaran ini, kita beralih ke kayu, karena kemarin kan kita sekolah kita baru selesai rapid Bang, jadi ada bahan-bahan sisa kayu yang masih bagus dan bisa kita olah gitu, jadi kita masih memanfaatkan itu. Pun demikian, ketika misalnya ada peminat yang meminta bahan grupel, kita bisa sediakan, misalnya seperti baru-baru ini Bang, mungkin pas seminggu dua minggu yang lalu ada guru-guru yang pesan untuk, oh saya mau meja tamu lah saya gitu, bahan grupel ya kita adain gitu Pak. Jadi tergantung permintaan, tapi kalau untuk proses belajar anak-anak di kelas kita masih pakai bahan kayu, tapi kalau ada permintaan dari bahan grupel kita akan siapkan gitu Bang.
1: Oke, dan bahan baku ini tetap ada ya, masih ada begitu ya?
0: Ada maksudnya kita tetap usahakan, karena kan kita sudah ada mitranya ya Bang ya, siap mensuplai, yang siap menyediakan ketika kita meminta bahan baku begitu Bang.
1: Oke, baik. Kemudian kita cerita tantangan ini. Sebenarnya apa tantangan terbesar yang dihadapi sekolah dalam menanamkan semangat kewirausahaan? Karena tidak semua anak ya punya jiwa berusaha, atau tidak semua anak memiliki keterampilan. Ini kan beda-beda, ya kan? Ada yang memang dilahirkan begitu dengan keterampilan, karena mungkin nurun dari orang tuanya. Tapi ada anak-anak yang mungkin keterampilannya itu nol, harus diasah, harus mungkin butuh kesabaran yang lama. Mungkin apakah ini menjadi tantangan untuk sekolah itu sendiri?
0: Memang seperti yang Mbak Cibul sampaikan juga, berbeda ya Bang, satu satu anak dengan yang lainnya. Apalagi untuk kriya ini, untuk tahun ini kita ada 4 orang siswa. Jadi untuk kriya itu memang tidak banyak-banyak Bang, paling banyak alumni pertama itu sekitar 8 orang gitu. Sedikit tapi mereka dapat semua gitu Bang, sedikit tapi mereka mampu, mereka bisa tekun begitu, karena nggak ada istilah banyak persaingan gitu Bang. Jadi anak-anak ini memang benar-benar menunjukkan ketika kita sudah mengasih arahan dari guru produktifnya itu, misalnya untuk minggu ini kita buat materi lampu tidur ya gitu. Jadi masing-masing anak tuh sudah punya imajinasi masing-masing, lampu tidur seperti apa yang mau mereka buat, motifnya seperti apa, ukirannya seperti apa, bentuknya seperti apa, itu masing-masing sudah punya konsep gitu Bang. Nah tinggal kita dari guru-guru tuh mengarahkan, ketika mereka sudah punya ide, digambar, mereka buat, mereka eksekusi, nah kemudian baru kita arahkan lagi nanti melalui kerjasama dengan mata guru, mata pelajaran kewirausahaannya, bagaimana ini supaya laku dijual. Jadi bagaimana caranya supaya dengan bahan seperti ini, modal seperti ini tidak terlalu mahal di pasaran, tapi banyak peminat gitu Bang.
1: Iya, betul-betul. Kemudian saat ini ya, di tengah perkembangan teknologi digital, pemasaran produk UMKM ini kan semakin banyak dilakukan. Apakah juga ini berlaku juga untuk SMK 6 Takengon sendiri dalam memperkenalkan produk-produk yang sudah dihasil?
0: Iya, tentu saja iya Bang ya, kita kan mempergunakan media sosial ini ya, bermanfaat artinya Bang kan. Jadi kan kita punya akun sekolah. Jadi melalui sekolah itu, melalui Blut ini, karena kita dari guru hanya bisa menyampaikan pemasaran itu dari mulut ke mulut gitu. Paling bantu ya media sosial seterbatas lah gitu. Tapi ketika Blut yang memegang ini, Blut bisa menembus ke Capdin, ke Dinas Pendidikan, seperti itu, bisa menembus ke kantor-kantor. Kenapa? Karena Blut langsung di bawah sekolah kan gitu Bang. Tapi ketika kita para guru mempasarkan karya anak-anak ini, terbatas. Kalaupun bisa menembus ya, karena kita mungkin ada relasi, ada teman di kantor-kantor dinas-dinas instansi lain gitu Bang. Tapi kalau Blut ini sudah jelas berbadan hukum sekolah, dan ini apa namanya, lebih, maksudnya lebih bisa diterima di instansi-instansi gitu Bang.
1: Oke. Baik, mungkin juga bisa di sedikit dibuka alamat media sosialnya ya, untuk pendengar-pendengar kita yang ingin melihat karya-karya anak-anak kita ini.
0: Iya. Facebook, Instagram, dan juga TikToknya itu sama Bang, SMK Negeri 5 Takengon.
1: Iya, oke, baik. Kemudian begini nih, ibu guru kita ya, yang kita banggakan. Untuk orang tua di luar sana nih, ya kan? Terkadang gimana ya caranya ya untuk mensosialisasikan salah satu mungkin SMK Negeri 5 Takengon ini kepada mereka, agar mungkin ya untuk generasi-generasi ke depan ini menjadi salah satu opsi ketika mereka sudah menyelesaikan pendidikan-pendidikan tingkat SMP, dan salah satu pilihannya itu adalah SMK 6 Takengon. Bisa disampaikan sedikit.
0: Kita masuknya melalui jalur penerimaan siswa baru Bang. Penerimaan peserta didik baru itu di setiap ajaran baru sekitar bulan 3, bulan 3, 4, 5, 6 itu kita panitia, tim itu sudah bergerak ke sekolah-sekolah SMP maupun MTS yang ada di seputaran kota maupun agak ke pinggiran sedikit. Itu kita sudah berangkat mensosialisasikan bahwa di SMK 5 itu ada ini loh jurusannya gitu. Nanti setelah kamu memilih jurusan misalnya TKJ, nanti kedepannya itu kamu bisa lanjut kuliah, bisa juga melanjutkan mencari pekerjaan. Ini loh pekerjaan ini yang bisa kamu tempuh gitu. Jadi itu sudah ada timnya Bang untuk mensosialisasikan bahwa di SMK 5 itu punya 5 jurusan gitu, dan itu bisa kita dilaksanakan pada saat penerimaan peserta didik baru Bang.
1: Baik, mudah-mudahan orang tua di luar sana ya yang punya anak-anak mau masuk ke SMK ini menjadi salah satu peluang juga untuk mereka. Baik, terakhir nih, apa pesannya kepada para siswa SMK dan generasi muda saat ini agar tidak hanya bercita-cita menjadi pencari kerja saja, tetapi juga harus berani menjadi pencipta lapangan kerja, tentunya melalui UMKM nih.
0: Ya, tentunya terutama untuk murid-murid saya, siswa-siswi SMK Negeri 5 Takengon, teruslah berkarya, teruslah belajar. Bahwasanya dengan pilihan yang sudah Ananda Ibu pilih semua itu adalah pilihan yang terbaik. Maka tekuni, dan itu nanti bisa membawa kamu kepada hal-hal yang positif, dan bisa nanti memberikan ruang di tengah-tengah masyarakat ketika nanti sudah terjun di masyarakat, bahwasanya kamu itu memiliki skill dan keterampilan.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah sampai di penghujung program UMKM Bicara sore hari ini. Dari perbincangan bersama ibu guru kita, kita mendapat gambaran bahwa pendidikan kejuruan memiliki peran besar dalam menyiapkan generasi muda yang tentunya memiliki keterampilan, kreativitas, dan kemampuan berwirausaha, dan tentunya siap untuk melihat potensi daerah sebagai sebuah peluang. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada Adinda Sabariah Musnaini SPD yang telah memberikan informasi, inspirasi, dan bersama dengan pendengar RRI Rimba Raya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, saya Bang Cibro pamit undur diri dalam program UMKM Bicara ya. Tetap semangat, terus berkarya, manfaatkan potensi daerah, dan jangan takut untuk memulai usaha dari hal-hal yang kecil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, 9 menit sudah beranjak dari Formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya untuk Anda kami ucapkan selamat siang menjelang sore ya. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya semangatnya jangan sampai kendor. Saya Bang Cibur kembali hadir menemani aktivitas sore Anda ya. Dan hari ini suasananya tentu terasa berbeda karena 5 Oktober merupakan hari yang istimewa bagi seluruh keluarga besar Tentara Nasional Indonesia dan juga rakyat Indonesia. Kita ucapkan selamat ulang tahun ke-81 ya Tentara Nasional Indonesia Dirgahayu TNI. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah panjang, ada pengabdian, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada air mata. Dan tentunya ada dedikasi untuk menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendengar, TNI bukan hanya tentang seragam dan senjata ya. Di balik seragam itu ada pengabdian, ada keteguhan hati, ada keberanian untuk berdiri di depan ketika bangsa sedang membutuhkan. Dari penjagaan wilayah perbatasan, membantu masyarakat saat terjadinya bencana, menjaga keamanan hingga berbagai tugas kemanusiaan, TNI selalu hadir sebagai bagian dari perjalanan hidup bangsa. Maka pendengar, di hari yang istimewa ini ya, mari kita berikan apresiasi dan doa terbaik untuk seluruh prajurit TNI dimanapun bertugas. Dan tentunya TNI kuat, rakyat kuat, bersama rakyat TNI semakin hebat. Oke, baik pendengar, pagi boleh saja berlalu ya, siang pun terus berjalan ke sore. Tetapi semangat kita jangan ikut hilang. Apalagi hari ini semangat kita semakin spesial karena kita sedang memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Untuk seluruh prajurit TNI dari Sabang sampai ke Merauke, dari kota sampai ke pelosok negeri, dari darat hingga laut ya. Salam hormat, salam pengabdian, dan salam persatuan dari RRI Rimba Raya. Oke, baik, satu buah lagu pilihan coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini Afgan Sahreja dengan tajuknya yang berjudul Lenggang Puspita. Oke, baik ya, kita dengarkan sama-sama. Ini dia.

Oke, baik, pendengar, masih dari kawasan Jalan Bontol Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit Kabupaten Bandar Uria, 90,1 MHz selalu untuk Anda. Satu buah WhatsApp sudah bergabung bersama kita ya di sore hari ini, ada dari Mak Selvi nih di seputaran Kalna City yang terkenal baik hati dan baik budi ya, amin. Assalamualaikum Bang Cibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali. Selamat ciak-ciak di udara ya. Oke, terima kasih Mak Sel. Semoga happy dan sehat selalu ya, amin. Doa yang sama juga untuk Mak Sel di sana ya, dan keluarga tentunya, mudah-mudahan sehat terus, bahagia terus, semangat terus, sukses terus untuk semua pekerjaannya ya. Oke, lagunya dari Bang Arul aja nih, lagu favorit Mak Selvi. Thank you kembali Mak Sel ya. Untuk yang lain juga kita ucapkan selamat sore ya. Salam kompak terus, salam hangat terus, salam sedih terus untuk Anda semuanya. Sehat selalu dan tentunya tetap semangat. Ini dia, Oh Hai Sayang, Bang Arul punya lagu. Lagu yang sempat populer ya beberapa waktu yang lalu ya, sampai ke Malaysia. Kita dengarkan kembali ya. Oke, baik. Ini dia.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.

Okay, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 27 menit ya sudah beranjak dari formasi 16 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program Selamat Sore Bandar Meriah. Okay, baik pendengar, tentunya masih bersama Bang Cibro ya di RRI Rimba Raya. Hari ini kita memang berbicara tentang TNI, tetapi lebih dari sekedar peringatan ulang tahun, pendengar, kita sedang mengingati kembali sebuah nilai penting di dalam kehidupan bertanah air dan berbangsa. Apa itu, pendengar? Yaitu pengabdian. Karena setiap orang memiliki cara masing-masing untuk mengabdi kepada negeri. Prajurit menjaga pertahanan dan keamanan negara. Guru mencerdaskan generasi bangsa. Petani menjaga ketahanan pangan. Pelaku UMKM menggerakkan ekonomi masyarakat. Dan kita sebagai masyarakat juga bisa mengabdi dengan cara-cara yang sederhana. Menjaga persatuan, mentaati aturan, menghargai perbedaan, dan menjaga lingkungan sekitar. Itulah Indonesia, pendengar, berbeda peran tetapi tetap satu tujuan. Indonesia yang aman, kuat, maju, dan tentunya bersatu. Oke, baik pendengar, satu buah pantun coba kita hadirkan ya di sore hari ini. Pergi ke Takengon membeli kopi. Kopi Gayo harumnya terasa. Selamat hari ulang tahun TNI ke-80 hari ini. Tetap mengabdi untuk Indonesia tercinta. Satu lagi pendengar ya. Kebener meriah jalan berliku-liku. Singgah sebentar menikmati kopi. Dirgahayu TNI ke-81. Terus mengabdi sepenuh hati. Amin ya. Amin, kita aminkan untuk doa-doa terbaik sore hari ini. Oke, baik pendengar, semangatnya sudah mulai terasa bukan ya? Jangan biarkan semangat itu berhenti sampai di sini. Mari kita isi hari dengan hal-hal positif tentunya. Bekerja dengan jujur, berkarya dengan sungguh-sungguh, dan menjaga tali persaudaraan. Karena menjaga Indonesia bukan hanya tugas satu pihak saja ya. Indonesia adalah rumah kita bersama. Dan TNI adalah bagian dari perjalanan yang panjang dalam menjaga rumah besar bernama Indonesia. Tetap bersama Bang Cibro ya. Hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Kita lanjutkan untuk lagu berikutnya. Oke, baik, satu lagu ini sangat disukai oleh Kak Muna di seputaran hasir-hasir bawah ya. Apa kabar Kak Muna? Masih monitor kita? Semoga sehat selalu ya. Dimudahkan dan dilapangkan untuk semua urusannya. Dan tentunya tetap sukses, tetap sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Baik, dari Chris Patih, ini dia Demi Cinta.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 36 menit ya sudah kita jelang dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Satu WhatsApp juga sudah hadir bersama kita ya. Kali ini dari Ponsa ada Bang Joy di sana. Kita baca langsung ya. Assalamualaikum Bang Cibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Joy. How are you doing? What are you doing maybe you? Yeah, I'm still sitting here ya. I'm request song from Mr. Maas title Belangini Budi. Salam untuk Bang Jibro dan semua pendengar setia RRI Rimba Raya di mana saja berada ya, yang lagi monitor radio kesayangannya semoga sehat selalu aja. Oke, cuaca di Ponsa gerimis, kabut-kabut dingin ya. Oke, baik, seperti kita sama Bang Joy ya, masih dalam posisi gerimis di luar sana dan dinginnya pun wah, dingin-dingin empuk ya. Atau dingin-dingin manja nih ya. Oke, baik, langsung kita hadirkan lagunya. Untuk Anda semua yang masih stay bersama kami, salam kompak, salam sehat terus ya, dan tetap semangat untuk jalani hari. Ini dia dari Maas, kita hadirkan Belangi Nimbudi sore ini.

0: Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik. Jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu lihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.
1: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Saudara, bullying atau perundungan memiliki 4 jenis utama yang perlu kita waspadai. Pertama, bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Kedua, bullying verbal berupa ejekan, hinaan, ancaman, makian, hingga penyebaran fitnah. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, atau mempermalukan korban di depan orang lain. Dan yang keempat adalah cyberbullying, perundungan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau di internet. Semua bentuk bullying bertujuan menyakiti korban secara berulang. Mari kenali, cegah, dan hentikan bullying secara bersama-sama.

Oke, baik, peringat satu buah lagu juga kembali kami hadirkan. Masih ada permintaan dari Ponsa, ya, ada Bang Joy di sana. Pilihkan satu buah lagu dari vokalnya Wali Band. Ini dia, ya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 1 menit lagi terjelang formasi 17 waktu Indonesia bagian barat. Sejenak kita kembali akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan informasi-informasi utama dan informasi-informasi teraktual dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Oke, baik pendengar, dari studio Jalan Buntul Nangka, Kampung Payah Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: 17 Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan, kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama RRI Sekor Nusantara 17 Banda Aceh Melabuh Takengon Sabang dan Singkil mengatakan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, HUT TNI ke-81, TNI tegaskan pentingnya kolaborasi dengan rakyat. Berikutnya, 3 perusahaan Alkes ancam gugat perdata RSUD Sabang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabah, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja Banda Aceh.

0: TNI menegaskan pentingnya kolaborasi bersama rakyat dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pesan tersebut disampaikan dalam peringatan HUT ke-81 TNI di Banda Aceh yang tahun ini mengusung tema TNI Kuat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Berikut laporan Sidi Novita.
1: Kodam Iskandar Muda menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh pada Senin 5 Oktober 2026. Tahun ini peringatan HUT TNI mengusung tema TNI Kuat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Dwi Sasongko, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara mengatakan, tema tersebut menegaskan bahwa kekuatan TNI berasal dari rakyat dan perjuangan TNI tidak terlepas dari dukungan serta kolaborasi bersama masyarakat. Menurutnya TNI tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Karena itu kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa menjadi hal penting dalam menjalankan tugas.
2: Kita tidak bisa terlepas dari peran TNI maupun rakyat. Sekuat apapun TNI perlu dan harus berkolaborasi dengan komponen yang lain. Dan harus membangun bekerjasama dengan komponen yang lain dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur itu dapat terwujud.
1: Ia menambahkan TNI terus berpedoman pada nilai prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif dalam menjalankan tugas. Sementara itu pelaksanaan upacara HUT TNI tahun ini digelar secara sederhana. Hal tersebut dilakukan karena sejumlah prajurit masih dikerahkan untuk membantu penanganan bencana di berbagai wilayah Aceh. Dwi mengatakan kondisi tersebut menjadi bagian dari pengabdian TNI kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi antara TNI dan rakyat dalam menghadapi berbagai tantangan di daerah. Dari Banda Aceh, Sindi Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: HUT ke-81 TNI di Aceh diperingati lewat syukuran sederhana. Selengkapnya disampaikan Putri Balkis.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Aceh digelar secara sederhana melalui acara syukuran di Blang Padang, Banda Aceh, Senin 5 Oktober 2026. Syukuran tersebut berlangsung setelah upacara HUT ke-81 TNI dan dihadiri jajaran TNI serta tamu undangan. Kepala Staf Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko mengatakan, pelaksanaan syukuran tahun ini digelar secara sederhana karena sebagian besar prajurit masih menjalankan tugas perbantuan bencana.
4: Peringatan tahun kali ini dilaksanakan sangat sederhana, mengingat sebagian besar prajurit masih melaksanakan tugas perbantuan bencana. Sehingga perintah dari Bapak Panglima TNI, rangkaian acara peringatan dilaksanakan secara sederhana, tidak mengurangi rasa hikmat untuk memupuk tetap patriotisme kepada bangsa dan negara.
3: Ia menyebutkan, peringatan HUT TNI tetap menjadi momentum untuk memupuk semangat patriotisme dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Dwi Sasongko juga menyampaikan bahwa ancaman militer, non-militer, dan hibrida saat ini bukan lagi sekedar ancaman potensial, tetapi telah menjadi ancaman nyata. Ia meminta doa agar seluruh prajurit yang menjalankan tugas di lapangan diberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Setelah sambutan, acara syukuran dilanjutkan dengan pembacaan doa, pemotongan tumpeng, serta pembagian hadiah kepada para pemenang lomba di HUT ke-81 TNI. Selain itu, Kasdam Iskandar Muda menyerahkan tali asih kepada perwakilan veteran dan warakawuri yang berhadir. Rangkaian syukuran berlangsung dengan sederhana dan khidmat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI sekaligus momentum untuk memperkuat semangat patriotisme dan pengabdian prajurit kepada bangsa dan negara. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Putri Balkis melaporkan.
0: Pos pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PP dan WH Banda Aceh pantau keamanan dan pencegahan pelanggaran syariat Islam di lokasi wisata. Informasi selengkapnya disampaikan Tisi Mulidia Putri.
5: Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengawasan pelaksanaan syariat Islam di kawasan wisata dengan menghadirkan pos pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH di dua titik strategis yakni kawasan titik nol Kuta Raja di Gampong Pandai dan Ulele. Peresmian pos tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal di kawasan titik nol. Kehadiran dua pos ini menjadi bagian dari langkah pemerintah Kota Banda Aceh dalam memastikan kawasan wisata tetap sangat nyaman, tertib, sekaligus selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi identitas kota.
6: Boleh berhenti pada fisik semata, pembangunan sejati adalah membangun manusia dan karakternya. Kita menginginkan Bandar Aceh yang modern, maju, tapi juga tetap kukuh memegang teguh identitas keislaman dan adat budaya.
5: Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal mengatakan keberadaan pos dapat meningkatkan efektivitas pengawasan di kawasan wisata. Adapun penguatan pengawasan juga akan dikembangkan ke sejumlah kawasan lain. Bahkan Pemko bersama DPRK telah menyetujui rencana pembangunan 3 pos pengawasan tambahan, diantaranya di kawasan Alunaga dan sejumlah titik lain. Keberadaan pos juga terbuka untuk dikolaborasikan dengan berbagai unsur termasuk TNI dan Polri, sehingga pengawasan kawasan wisata dapat berjalan secara terpadu.
7: Di perubahan akan dibangun 3 pos lagi yang ini juga menjawab daripada kekhawatiran.
5: Pos tersebut akan menjadi titik pemantauan bagi petugas Satpol PP dan WH selama 24 jam. Petugas tidak hanya melakukan pengawasan tetapi juga memberi teguran dan pembinaan kepada masyarakat apabila ditemukan aktivitas yang terindikasi melanggar ketentuan syariat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Himpunan Mahasiswa Kimia FKIP Universitas Syekh Kuala menggelar closing ceremony dalam kegiatan CM Expo 11. Berikut laporan Aisa Nalvita.
8: Himpunan Mahasiswa Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syekh Kuala menggelar closing ceremony CM Expo 11 pada Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi penutup agenda tahunan Himpunan Mahasiswa Kimia yang menghadirkan inovasi melalui keterlibatan siswa dan mahasiswa. CEM Expo 11 mengusung tema Break Boundaries, Direction and Drive Change dengan berbagai kegiatan mulai dari kuliah umum, seminar kemuslihatan, workshop, hingga perlombaan tingkat SMA dan mahasiswa. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup melalui closing ceremony yang diisi dengan laporan ketua panitia, sambutan, dan pengumuman pemenang lomba. Ketua Panitia CEM Expo 11 Syarifah Zoya Zumila mengatakan, kegiatan tersebut diselenggarakan dengan menghadirkan inovasi baru melalui perluasan keterlibatan peserta yang tidak hanya berasal dari siswa tetapi juga mahasiswa.
9: Kami membuat inovasi-inovasi baru yang dimana kami membuat acara itu yang melibatkan siswa, tapi tidak hanya melibatkan siswa saja tapi juga ada mahasiswa. Jadi itu, jadi perbedaannya itu juga. Dan terus ada beberapa kegiatan yang kami tambahkan agar membantu juga mahasiswa, contohnya seperti workshop CV, itu baru tahun ini kami adakan karena untuk membantu mahasiswa ya, termasuk dari misalnya udah semester akhir kan bakal melamar pekerjaan, jadi itu.
8: Kepala Departemen Pendidikan Kimia, Dr. Sri Winarmi, SPD, MPD mengatakan, kekompakan menjadi salah satu kunci keberhasilan kegiatan tersebut dan perlu terus dipertahankan dalam pelaksanaan CEM Expo di masa mendatang. Sementara itu, Syarifah berharap CEM Expo dapat terus dilaksanakan dengan menghadirkan inovasi baru dan dikemas lebih kreatif sehingga semakin menarik untuk diikuti. Ia juga berharap ke depan akan semakin banyak perlombaan yang digelar dan dikembangkan hingga tingkat nasional.
9: Semoga CEM Expo ini dapat berjalan lagi dan mereka menciptakan yang namanya inovasi baru. Jadi nggak hanya itu aja yang ditampilkan, tapi tampilkanlah kimia ini, bahwasannya kimia ini bisa ditonton oleh semua orang dan tidak membosankan.
8: Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisa Nalvita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Lok Sumawe. Olahraga jalan kaki sangat bermanfaat untuk kebugaran tubuh, terlebih jika dilakukan secara rutin. Berikut laporan Nasrullah.
10: Berolahraga secara rutin sangat berguna untuk kebugaran dan menjaga kesehatan tubuh, seperti halnya berolahraga jalan kaki. Banyak manfaat yang dirasakan oleh tubuh khususnya dalam menjaga kebugaran. Salah seorang penggiat olahraga jalan kaki di Waduk Pusung, Julkarna Yunus, mengatakan, selama rutin berolahraga khususnya jalan kaki di seputaran waduk, banyak manfaat yang dirasakan khususnya untuk kebugaran tubuhnya. Menurutnya, meskipun ia masih sehat, namun berolahraga jalan kaki merupakan aktivitas yang sangat diminati, khususnya untuk menjaga kebugaran tubuh.
11: 7.30 kita start, kelilingnya sampai 2 atau 3 kali. Itu manfaatnya banyak sekali, Bang, untuk kesehatan kita, apalagi habis sholat subuh kita langsung meluncur ke sana, dan kita bukan lari ya, jalan jogging namanya. Ya, itu manfaatnya banyak sekali untuk kebugaran tubuh cukup enak ya. Untuk makan juga teratur kalau bisa olahraga seperti itu. Karena olahraga seperti itu kan kalau kita nggak ada kemauan pasti nggak akan jalan kan. Jadi alhamdulillah olahraga seperti itu manfaatnya banyak sekali. Sampai ke jantung, pernapasan, ya, pegal-pegal lino itu hilang semua, Pak. Hilang semua itu. Menjaga kebugaran tubuh itu sangat penting bagi kita.
12: Lebih lanjut dikatakan Julkarnain Yunus, lokasi Waduk Pusung sekarang ini sangat ramai dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga jogging, baik jalan kaki maupun lari ataupun bersepeda. Hal ini tentunya tidak terlepas dari manfaat bagi kesehatan, karena dengan berolahraga secara rutin akan membuat tubuh sehat dan terjaga kebugarannya. Demikian, Nasrullah melaporkan.
0: Dari Losmawe, kami ajak Anda menuju Melabu. Pemkab Aceh Barat meminta Dinas Syariat Islam bersama merumuskan formula untuk mencegah polemik pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai syariat Islam seperti konser musik yang mendapat sorotan organisasi masyarakat Islam. Selanjutnya disampaikan Tama Molizar.
13: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat meminta Dinas Syariat Islam bersama instansi terkait mencari formulasi untuk mencegah terulangnya polemik pelaksanaan kegiatan tidak sesuai syariat Islam seperti konser musik yang mendapat sorotan organisasi masyarakat Islam. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas saran dan masukan dari organisasi masyarakat Islam guna menjaga kegiatan masyarakat tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam di Aceh. Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakap Aceh Barat Ruswaidi mengatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan oleh Ormas Islam.
14: Kita mintakan kepada Desi dengan dinas terkait nantinya untuk mencoba mencari formula agar kejadian-kejadian serupa tidak terulang kembali. Nanti akan ada duduk khusus seperti yang disampaikan Pak Wabub tadinya. Tidak hanya terkait dengan pelaksanaan konser saja, ada hal-hal lain yang perlu isu-isu yang perlu kita duduk bersama dengan para ormas maupun ulama di Aceh Barat.
13: Ruswaidi menyebutkan Dinas Syariat Islam dan dinas terkait akan diminta merumuskan langkah konkret sebagai upaya mencegah kejadian serupa terulang kembali. Pembahasan akan dilakukan melalui pertemuan khusus dengan melibatkan unsur pemerintah, tokoh agama, ormas Islam, dan ulama Aceh Barat. Ia menegaskan pembahasan bersama terus pada persoalan penyelenggaraan konser musik, tetapi juga sejumlah isu lain yang menjadi perhatian masyarakat. Ruswaidi menambahkan pemerintah daerah membuka ruang dialog untuk memperoleh masukan dan merumuskan solusi yang tepat dalam menyikapi berbagai persoalan sosial dan penerapan nilai-nilai keislaman. Jika dinilai diperlukan, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga akan mempertimbangkan menyusun peraturan bupati sebagai landasan kebijakan. Reporter RRI Melabu Tama Maulizar melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Keberadaan personil TNI di Kabupaten Aceh Tengah dinilai memiliki peran sangat penting saat terjadinya bencana hidrometeorologi lalu, salah satunya membangun kembali sejumlah akses jembatan yang sempat terputus. Berikut laporan Fitra Jayadi.
16: Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan menilai keberadaan personel TNI memiliki peran sangat penting saat terjadi bencana hidrometeorologi lalu, salah satunya membangun kembali sejumlah akses jembatan yang sempat terputus. Hal tersebut diungkapkan oleh Wabub saat menghadiri upacara peringatan ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamarata Kengon Senin pagi. Musin menyebutkan bahwa bencana alam yang melanda Aceh Tengah pada akhir November 2025 lalu sempat membuat masyarakat dan sejumlah kampung terisolir akibat banyaknya jembatan yang putus terbawa banjir. Kendati demikian, berkat kesigapan personel TNI yang bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait, jembatan yang sebelumnya putus kini sudah dapat kembali digunakan oleh masyarakat setempat.
17: Selamat hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 dalam konteks pasca bencana. Kami berkibar kehadiran TNI beserta di saat bencana kemarin ini, kami yang menyaksikan langsung akses masyarakat kami. Apalagi dalam hal ini banyak sekali jembatan hubungan antara masyarakat dan jajaran ini. Tentunya bersinergi juga dengan jajaran Polri, bahwa artinya kami sangat
16: Sementara itu, Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol CZI Rudi Haryanto menyatakan pihaknya akan terus berupaya hadir dan menjaga kemanunggalan dengan rakyat, terlebih ketika rakyat membutuhkan bantuan ketika terjadi bencana.
18: TNI senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat selama ini. Semua pelaksanaan tugas kami semuanya didukung semua oleh masyarakat, oleh Pemda, Polisian, semua terjalin hubungan yang baik selama ini, terutama dalam penanganan bencana di Aceh Tengah ini. Mudah-mudahan kerjasama ini terus terjaga dan makin erat terjalin. Sebagaimana kita ketahui bersama, sebenarnya kekuatan TNI bukan pada personel

0: Tiga perusahaan Alkes ancam gugat perdata RSUD Sabang. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
1: Polemik dibatalkannya kontrak pengadaan alat kesehatan yang sumber dari dana alokasi khusus senilai 6,2 miliar di Rumah Sakit Kota Sabang berpotensi berlanjut ke jalur hukum. Tiga perusahaan penyedia barang mempertimbangkan gugatan perdata akibat keputusan pembatalan sepihak setelah kesepakatan ditandatangani. Tiga perusahaan tersebut adalah PT Triputra Teknomed, PT Medquin Jaya Abadi, dan PT Hexalab Sumatera. Ketiganya berencana menempuh jalur hukum melalui pengadilan sesuai domisili hukum masing-masing apabila persoalan pembatalan proyek tersebut tidak mendapatkan titik terang. Persoalan berawal dari langkah manajemen Rumah Sakit Kota Sabang yang meminta pembatalan kontrak secara sepihak. Di sisi lain, pihak penyedia tetap mengirimkan dan membongkar dua kontainer berisi Alkes di Rumah Sakit Sabang pada 8 September 2026 berpatokan pada klausul kontrak serta tahapan dalam sistem pengadaan secara elektronik. Perwakilan penyedia Alkes Muhammad Amin menyatakan pembatalan sepihak atas paket pekerjaan berdana pusat DAK ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsorsium hingga hampir 6 miliar rupiah. Pihaknya juga telah melayangkan surat resmi kepada manajemen rumah sakit. Adapun rincian tiga pengadaan Alkes dari DAK itu diantaranya pengadaan USG ekokardiografi oleh PT Triputra Teknomed senilai 1,9 miliar rupiah, pengadaan ventilator atau transport CPAP oleh PT Medquin Jaya Abadi senilai 1,7 miliar rupiah, dan pengadaan ranjang pasien manual dan elektrik serta berangkat IGD oleh PT Hexal Sumatera senilai 2,5 miliar rupiah.
2: Setelah pemberian tanda tangan elektronik, terjadi pembatalan kontrak. Ketika pembatalan kontrak, kami sangat kecewa dikarenakan pembatalan kontrak ini sebelah pihak. Kami sudah melayangkan surat penolakan untuk pembatalan kontrak, tapi tidak digubris oleh rumah sakit. Jadi ini agendanya kita tetap menurunkan barang sesuai prosedur yang ada di kontrak untuk mengirimkan barang ke rumah sakit Kota Sabang, dan pengiriman kita ini tidak melewati batas tengah waktu.
1: Akumulasi nilai ketiga paket pengadaan dari anggaran DAK yang mencapai 6,269 miliar tersebut menjadi berdasarkan hitungan potensi kerugian tanggung pihak perusahaan. Sementara itu, pihak RSUD Kota Sabang meminta penyedia segera memindahkan barang-barang yang telah tiba di area rumah sakit. Pihak RSUD menegaskan belum ada bukti penerimaan barang maupun berita acara serah terima BAST yang ditandatangani kedua belah pihak. Di sisi lain, kejelasan prosedur administrasi pembatalan anggaran DAK ini juga disinyalir belum tuntas. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Sabang, Rinaldi Saputra, mengungkapkan bagian pengadaan barang dan jasa PBJ Kota Sabang belum menerima surat pembatalan resmi dari pengguna anggaran. Hingga berita ini turunkan, pihak manajemen Rumah Sakit Sabang belum memberikan penjelasan resmi mengenai dasar alasan pembatalan ketiga kontrak tersebut maupun tanggapan atas ancaman gugatan perdata dari pihak penyedia terkait pengadaan Alkes yang bersumber dari dana alokasi khusus itu. Dari Sabang, Irza Maulana melaporkan.
0: Dari Sabang, lintas 17 bergerak menuju Syekh Bumi Syekh Abdur Rauf As-Singkil. Senergi Pemko 10 Salam dan BPN perkuat penataan agraria lewat pematangan SK Kampung Performa Agraria untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan daerah. Informasinya disampaikan Juprianto.
3: Pemerintah Kota Sebelu Salam bersama Kantor Pertanahan Nasional atau BPN Kota Sebelu Salam terus memperkuat sinergi lintas instansi untuk mensukseskan program strategis nasional tanahan. Komitmen itu ditunjukkan melalui langkah konkret kedua pihak dalam mematangkan landasan hukum penataan tanah bagi masyarakat daerah Sebelu Salam. Pertemuan tersebut juga berfokuskan mendiskusikan langkah-langkah teknis penyusunan surat keputusan atau SK Kampung Reforma Agraria. Langkah itu menjadi pondasi utama untuk memberikan legalitas serta penataan payung hukum yang kuat bagi kawasan yang fokuskan pada program penataan aset dan akses agraria. Agenda pembahasan mencakup sejumlah poin krusial mulai dari sinkronisasi data lapangan, penetapan kriteria kawasan target, hingga perumusan draft awal SK yang diberikan. Selain itu, pembentukan kampung reforma agraria juga dirancang untuk beriringan dengan program pemberdayaan ekonomi. Terpadu itu diharapkan dapat mendorong masyarakat penerima manfaat untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan produktivitas aset tanah. Sinergi berkelanjutan tersebut sekaligus menjadi wujud nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mengentaskan ketimpangan penguasaan tanah.

0: tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian Juprianto melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 32 menit ya sudah kita jelang dari formasi 17 waktu Indonesia bagian barat. Untuk Anda kami ucapkan selamat sore pendengar setia Rimba Raya ya. Senang sekali rasanya kita kembali hadir menemani sore Anda dalam program Sore Ceria. Oke, baik Bang Jibro menyapa seluruh pendengar yang sedang beraktivitas, yang baru pulang bekerja, atau yang sedang berkumpul bersama dengan keluarga tercinta, maupun yang sedang menikmati sejuknya suasana sore dataran tinggi Tanah Gayo. Dan sore ini pendengar terasa lebih istimewa ya, karena tanggal 5 Oktober kita memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI ke-81. Dan tentu 81 perjalanan TNI tentu bukan sekedar angka. Ada sejarah panjang, ada perjuangan, ada pengabdian, ada pengorbanan, dan juga semangat menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Oke, baik pengendara di Tanah Gayo, kami menyampaikan salam hormat dan apresiasi kepada seluruh prajurit TNI yang senantiasa menjalankan tugas di berbagai penjuru negeri. Oke, baik pendengar, kita tidak hanya berbicara tentang semangat kebangsaan ya, tetapi juga akan temani Anda dengan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo tercinta. Oke, baik pendengar, beberapa buah WhatsApp sudah bersama kita ya. Iya, Mak Selfie dari seputaran Kalna City ya. Kita bacakan WhatsApp-nya. Assalamualaikum Bang Cibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat iurum sore ceria. Mak Selfie lagu dari Aman Jul, jodohnya Mesin Kuduk. Saramnya Rida Mora, jodohnya Umah Rawapindo. No menete Umah Rawapindo gah bohmi. Oke, baik. Sebelum itu beberapa lagu sudah kami susun ya. Mudah-mudahan berkenan ya Mak Selfie, tentunya sabar menanti ya. Oke, baik dari Winkul ini dia kita hadirkan lewat Hendra Kabinet. Tetap Miati untuk kita semua ya. Mudah-mudahan Anda suka.

0: kasih banyak buat sahabat yang sudah mampir ke RBK Besok. Jangan lupa hadir kembali di malam minggu depan ya. Masih dalam acara yang sama itu, acara live musik full band.
1: Aduh, ini, Saripa, Woy, dan Mael. Kenakin tipu ke jemar sih, anu cerah.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kami hadirkan informasi untuk Anda yang terangkum dalam program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, bagaimana untuk informasi Cek Fakta sore hari ini ya. Satu buah informasi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, foto yang mengklaim pesawat Pelita Air jatuh di sebuah hutan pada September tahun 2026 dan diklaim membawa rombongan jemaah umroh. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pada September 2026 tidak ada informasi terdapat pesawat Pelita Air yang jatuh. Saat dibuka, tautan dalam unggahan justru mengarah ke sebuah laman e-commerce. Foto yang beredar identik dengan unggahan di laman kompasiana.com yang digunakan sebagai ilustrasi artikel mengenai pesawat Pelita Air yang jatuh di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 19 Februari tahun 2026. Oke, baik pendengar, demikian Cek Fakta, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Apa kabar?
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Kak Amoy, sehat?
1: Alhamdulillah masih tanda suaranya. Sehat Bang Hoy.
0: Alhamdulillah. Ya ya, gimana cuaca seputaran?
1: Orang
0: BMP sehat Beni. Alhamdulillah Bang Joy sehat, Kakak Api sehat.
1: Anu pi kabar eta ke?
0: Api wae. Nek Riko puha balawitnya. Puha balawitnya nyo. Hana kabar Yuni?
1: Ainu alhamdulillah Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Sebelumnya
0: riangku. No gure. Urum saku belum kak?
1: Urum ke kanak ni. Ponakan anu ga?
0: Oh, kadang rumah selfie belum biasa Rwanka mau belum undangan J?
1: Enggak harap yang gak ini bang Wei.
0: Oh.
1: Masih mau kang seluruh rumah bang ayah.
0: Hai.
1: Tapi benula kari anu benula kari.
0: Oh ya lo, lain pedah teniron lagu ipe seru ni, rumah rwa pintu teniron ni. Aduh, aduh, kena aku ga. Halo.
1: Mana lagu bang?
0: Umah roa pintu. Betih ku ke arti ya.
1: Nah kawannya rindu kene.
0: Oh.
1: Halo.
0: Oh ya ya rindu kene. Halo. Oh rupanya masih ada ini ya gangguan jaringan ya. Nanti kita sambung lagi ya Kak Amoy. Oke baik, masih kita lanjutkan untuk lagu-lagu religi sore hari ini ya. Untuk Anda, ini dia, masih dari vokalnya Opik featuring dengan Amanda, Satu Rindu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi Kesambang.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 12 menit lagi tak jelang formasi 18 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya nanti kita tunaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik pendengar, tak terasa kita sudah melewati beberapa lantunan religi sore ini ya. Namun tentunya kebersamaan kita belum selesai. Masih ada beberapa buah lagu pilihan berikut yang siap menemani sore Anda. Sambil menikmati sore, mari senantiasa kita panjatkan doa pendengar. Semoga keluarga kita selalu diberikan kesehatan. Semoga pekerjaan kita dimudahkan dan dilancarkan. Semoga rezeki kita mengalir deras seperti air di sungai yang mengalir. Dan semoga negeri kita tercinta Indonesia selalu diberikan kedamaian dan keberkahan. Untuk seluruh TNI ya, yang hari ini berulang tahun, kita ucapkan selamat ulang tahun ke-81. Semoga selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan amanah. Baik, mendatang pendengar, dua buah lagu secara berurutan akan kita hadirkan ya. Jika merupakan permintaan dari Nyabang Joy dan Mak Selfie di seputaran Kalna City. Untuk Bang Joy, mintakan satu buah lagu dari grup band Gigi ya, dengan titelnya Perdamaian. Sementara untuk Mak Selfie, mintakan satu buah lagu kasidah ya, yang bertajuk Dimana-mana.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.000.
3: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jelang formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini kita bergabung bersama dengan program 3 Era di Jakarta. Hadirkan kembali informasi-informasi utama dan informasi-informasi teraktual, baik dari nasional maupun mancanegara. Oke, baik pendengar, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Baikaja, Kecamatan Bukit, Kabupaten Balmeriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
4: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. Juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
5: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
6: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
5: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
7: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam. Sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
5: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilacap, Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
4: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
6: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
2: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
2: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
8: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
6: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
8: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. Dan sampai hari ini, TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan. TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
8: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Belitung. Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Dirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang dimiliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Gebi Nirwan di RRI.
4: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 1,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Strait Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan evakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan dua korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
16: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater
17: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
16: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
17: Operasi Sar KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
18: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari bantuan di Pak Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS, segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
19: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
18: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
17: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro TV terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Alna.
20: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
21: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
20: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.

0: Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
1: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami sampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian pada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
0: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
3: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
4: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
3: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Dan saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
4: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
5: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diprioritaskan. Saya persilakan, Pak.
4: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
6: Dan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan timnas tamu atau tim tamu Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari.

ini hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datang pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi. Kemudian juga ada Calvin Verdon yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Erkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan bisa kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan. Salah satunya adalah setiap penonton yang ada di sisi di tribun ini sudah menyalakan lampu di handphone mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi tribun dan saya supporter juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari dari ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni, mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA ASEAN Cup 2026. Mereka mungkin bahwa yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Mira, Tuli, Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Bersama Budi di sini pendengar, yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi nanti sama-sama kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Allah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa."

RRI Takengon Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan baik pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti mimbar agama di edisi malam hari ini.

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Ya, baik pendengar, kita ikuti Mimbar Agama di malam hari ini dengan judul Syukur Jalan Menuju Kebahagiaan yang dibawakan oleh Tarini Mahara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan, menikmati kesehatan, berkumpul bersama keluarga, dan memperbaiki diri. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, setiap hari kita menerima begitu banyak nikmat dari Allah SWT. Nikmat kesehatan, keluarga, rezeki, pekerjaan, ilmu, waktu, dan masih banyak lagi yang terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema Syukur Jalan Menuju Kebahagiaan. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat berat. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa bersyukur merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang mukmin. Syukur bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah, tetapi juga menyadari bahwa setiap nikmat berasal dari Allah dan menggunakannya untuk kebaikan. Pendengar yang budiman,

baik nikmat besar maupun kecil. Yang ketiga, menggunakan nikmat untuk kebaikan. Kesehatan digunakan untuk beribadah. Ilmu digunakan untuk membantu orang lain. Dan rezeki digunakan untuk berbagi kepada sesama.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama di edisi malam hari ini yang dibawakan oleh Tarini Mahara dengan judul Syukur Jalan Menuju Kebahagiaan ya. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Harga minyak goreng minyak kita di tingkat pedagang pengecer di Kabupaten Aceh Tengah mencapai Rp19.000 per liter. Hal tersebut lebih tinggi dibandingkan harga yang tercantum dalam data harga bahan pokok Dinas Perdagangan Aceh Tengah sebesar Rp15.700 per liter. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh RRI dari pedagang pengecer, minyak kita diperoleh dengan harga sekitar Rp210.000 per kotak yang berisi 12 liter. Dengan harga tersebut, modal pembelian pedagang mencapai sekitar Rp17.500 per liter. Pedagang kemudian menjual minyak kita kepada konsumen dengan harga sekitar Rp19.000 per liter. Kondisi tersebut menunjukkan adanya selisih antara harga pembelian di tingkat pedagang dengan harga eceran yang tercantum dalam data Dinas Perdagangan Aceh Tengah. Dalam daftar harga bahan pokok penting dan strategis Dinas Perdagangan Aceh Tengah untuk periode 5 hingga 12 Oktober, minyak goreng minyak kita tercatat seharga Rp15.700 per liter dan dinyatakan stabil dibandingkan pekan sebelumnya. Sementara di lapangan, pedagang pengecer menyebut harga jual kepada konsumen telah mencapai Rp19.000 per liter, selisih antara harga yang tercantum dalam data Dinas Perdagangan dengan harga eceran yang disebut pedagang mencapai Rp3.300 per liternya. Perbedaan harga tersebut menjadi perhatian karena minyak kita merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang banyak dikonsumsi oleh rumah tangga. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, baik mendengar 21 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan ikuti drama radio di malam hari ini, pendengar, dengan judul Suara dari Langit Desa Sejahtera, produksi RRI Melabo.
1: Nah, pagi lagi, alhamdulillah rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa, Pak Rudi? Baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
2: Katanya mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
1: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut, padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
3: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
4: Kenapa, Bang? Wajah abang kusut benar.
3: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
4: Yang penting abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
5: Katanya bener loh, bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih, mereka udah beli tanahnya.
6: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
1: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
7: Wah, ramai sekali. Bu Sinta, masih ingat nggak sama saya?
1: Nanda, ya Allah. Anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
7: Iya, Bu. Tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
3: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
8: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
9: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
10: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
3: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
7: Ustadz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
9: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah, sekarang percaya pada kabar yang belum tentu benar. Tugas kita bukan melawan mereka yang keras, tapi melembutkan hatinya.
7: Tapi kalau mereka tetap menolak,
9: kita tunjukkan

0: Tenangkan semuanya ya. Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
1: Oh, Nanda. Iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
0: Saya paham pendeta, tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
1: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana, semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa, bukan di tanah, tapi di hati.
0: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp, desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
5: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Eh, masa iya?
5: Iya, Pak.
6: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
7: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
1: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
0: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
5: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
6: Belum. Aku takut

0: Warga sini, Pak.
1: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
0: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
2: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
3: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
0: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
3: Aku pun sama nak, tapi aku percaya selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
0: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
3: Kau mirip ayahmu dulu, tegas tapi sabar. Baiklah Nanda, aku titip harapan pada generasimu.
4: Bu, lihat ini, ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
5: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
6: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
4: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
6: Hati-hati, nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
0: Bu Sinta, saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya nggak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
6: Pelan-pelan aja, nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
0: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
7: Saya cuma takut, nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti nggak karuan.
0: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
7: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
0: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
3: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
8: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
9: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih, cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
7: Saya minta maaf, saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju, asal semua tetap saling menghormati.
6: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
8: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
9: Betul Ustadz, air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
6: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang angkat kayu dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
0: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
6: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
0: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini. Seperti hari kemerdekaan.
6: Iya, nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan, bebas dari rasa curiga.
3: Bismillah, semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
7: Ini, teh manis dulu, biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
0: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
7: Saya dulu marah karena takut, nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
3: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
8: Semoga tempat ini jadi sumber

0: ketenangan, bukan perdebatan.
1: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
2: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu aman. Kadang, itu panggilan supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
3: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
2: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
4: Dulu kita saling curiga, kini kita saling percaya.
5: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
0: Moderasi bukan berarti setengah-tengah, tetapi seimbang.
1: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
3: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
2: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
1: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak, terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti drama radio di edisi malam kali ini, produksi RRI Melabo ya, dengan judul Suara dari Langit Desa Sejahtera. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Pak Kengon dimanapun Anda berada. Mohon maaf pendengar semuanya, seharusnya kita di malam hari ini di program Ruang Komunitas ya, cuman karena ada kendala non teknis, ada satu dan lain hal yang terjadi pada narasumber kita di malam hari ini, jadi kita tiadakan untuk program Ruang Komunitas di edisi kali ini pendengar, dan kita akan coba jadwalkan ulang di kemudian hari bersama dengan narasumber yang sama tentunya di ruang program di program Ruang Komunitas di edisi selanjutnya ya. Jadi mohon maaf untuk Ruang Komunitas di edisi malam hari ini kita tiadakan karena ada kendala non teknis, satu dan lain hal yang dihadapi oleh narasumber kita di malam hari ini ya. Kita lanjut terus dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan informasi-informasi di malam hari ini pendengar. Jangan kemana-mana, masih bersama Budi di sini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Live for Yay Info. Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
1: Apa sih?
0: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. bangun.
1: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
0: Gak boleh ngorok.
1: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
0: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
1: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu sound-nya udah disetting dari sono.
0: Mau tahu caranya gimana?
1: Gimana tuh?
0: Begini ceritanya.
1: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen, akibatnya nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna, bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngamengin cerita gue.
2: FYI for Yay Info. Pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Sen, Sen.
1: Oi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sud kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sud mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar semuanya. 51 menit sudah lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di malam hari ini, selamat malam semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon ya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Mudah-mudahan juga terus terhibur dengan rangkaian program-program dan juga lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini ya. Dan nanti seperti biasa pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita beranjak di program Ruang Rindu. Yang ingin gabung silakan bergabung di malam hari ini bersama Pro 1 RRI Takengon tentunya ya. Jangan kemana-mana pendengar, masih bersama Budi di sini juga, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tim monitoring dan evaluasi PRR Aceh kunjungi jembatan putus akibat bencana di Desa Mbarung, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara. Ketua tim Kombes Wahyu Widiarsono mengatakan kunjungan itu untuk melihat langsung kondisi infrastruktur dan dampak banjir sekaligus mencari langkah yang dapat mengurangi resiko meluasnya bencana. Peninjauan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat penanganan infrastruktur pasca bencana sekaligus juga memperkuat upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat Aceh Tenggara dari ancaman banjir yang berulang. Bupati Aceh Tenggara Salim Fahri berharap peninjauan ini dapat menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat mengenai kondisi infrastruktur serta wilayah yang rentan banjir. Bupati juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk penanganan darurat dan jangka panjang, salah satunya dengan penambahan unit alat berat guna mempercepat penanganan material serta akses yang terdampak bencana. Selain itu, Bupati juga berharap pembangunan tanggul di sejumlah kawasan rawan banjir dapat segera direalisasikan sehingga ancaman banjir yang lebih luas dapat diminimalisir. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita beranjak ke program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap salah. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nah, kalau kita ngomongin slang, apalagi lagu Mawar Merah ini, siapa sih yang gak kenal sama lagu Mawar Merah ini ya? Tapi kalau kita berbicara fakta yang ada di balik lagu ini, pendengar, jadi ya kalau kita berbicara lagu Mawar Merah ini termasuk dalam album yang bertajuk Kampungan, dirilis di tahun 1991 silam ya. Nah, kalau kita berbicara lagu Mawar Merah, jadi teman-teman generasi era 90-an atau yang sudah eksis di tahun 90-an tentunya sudah sangat familiar dengan lagu ini ya, terutama bagi para slankers di seluruh Indonesia. Jadi sudah sangat hafal lagu-lagunya slang ya. Jadi salah satu lagu yang sering dibawakan oleh orang-orang zaman dulu saat lagi nongkrong bareng sama teman-teman sambil main gitar, sudah pasti ini lagu Mawar Merah ya. Jadi sepintas lagu Mawar Merah ini melambangkan perwujudan seorang perempuan yang cantik, anggun, tangguh, namun sederhana dan disukai oleh banyak pria ya. Seperti hal bentuk fisiknya, Mawar Merah terlihat indah sehingga banyak yang menyukai, namun pada kenyataannya tak mudah untuk dipetik begitu ya.

Nah kalau kita telusuri lagi, sebetulnya lagu ini menceritakan tentang ketulusan cinta seorang pria bergaya hidup selengean ya, sederhana dan apa adanya, yang gak minder menghadapi pria kaya raya saingannya, karena ia yakin kekasihnya mencintainya bukan karena harta. Jadi beruntunglah kalian laki-laki di luar sana yang disukai sama perempuan mencintainya tulus bukan karena harta ya. Tapi emang masih ada perempuan yang kayak gitu ya, mencintai tulus bukan karena harta. Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: silakan yang mau bergabung malam hari ini di program Ruang Rindu sambil bernostalgia dengan lagu-lagu jadul lah ya. Silakan telepon di line telepon kita 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami 0852-7082-5272. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo juga, selamat malam Ruang Rindu Bang Juni.
0: Halo, selamat malam Ketua.
1: Malam juga Bos.
0: Ketua sehat?
1: Sehat Bos.
0: Oh, alhamdulillah. Gimana kondisinya sekarang Kak Amoy?
1: Hari ini sudah mulai saya pergi undangan Bang Juni.
0: Berarti udah bisa keluar-keluar rumah jalan-jalan ya?
1: Udah.
0: Keluar rumah, jalan-jalan, ngeliatin cowok-cowok ganteng gitu Kak Amoy.
1: Iya, betul sekali. Setelah
0: berbulan-bulan mungkin di rumah terus, suntuk, bosen ya kan? Jalan-jalan, keluar rumah, cuci

0: rame-rame sama keluarga ke sana tadi ya?
1: Ya, satu lebih sama anak-anak lah.
0: Oh ya, pulang dari sana hujan, mau balik ke Tatengon ya di jalan ya?
1: Iya, pas hujan tadi. Oh. Itulah, biasanya masih ada
0: nih bang. Oh. Oke, okay, kamu yang penting sehat semua di rumah ya kan. Jadi mudah-mudahan ya kalau kayak gitu obatnya sebetulnya jalan-jalan sih kamu ya. Kalau udah kayak gitu obatnya jalan-jalan, sering keluar rumah.
1: Iya,
0: jalan-jalan.
1: Kalau nggak jalan-jalan nih biasanya nggak mati.
0: Iya, jalan-jalan keluar rumah, cuci mata ya kan. Jadi itu sebetulnya karena orang tua ini kan kegiatannya apalagi kalau selain di rumah ngurus rumah tangga ya sekali-sekali jalan keluar gitu ya.
1: Iya, ini maupun itu tidur habis tidur,
0: masak, nyapu, tidur. Oh iya, makanya setidaknya ya minimal seminggu sekali lah harus keluar jalan-jalan, lihat pemandangan, cuci mata. Ya kan ya, semoga seterusnya bisa kayak gitu kamu ya, biar terus sehat terus, mudah-mudahan kegiatan-kegiatannya pun juga lancar-lancar terus di sana ya. Jadi apa lagu kita malam ini?
1: Lagunya Bang Budi apa ya? Mantra Bang Budi.
0: Mantra apa?
1: Bang Budi Aratus judulnya sih.
0: Siapa penyanyinya?
1: Mantra apa yang diberikan? Apa?
0: Apa kamu?
1: Mantra apa yang kau berikan?
0: Mantra apa yang kau berikan?
1: Ya, sehingga tinggal
0: oh. Mutiara bukan?
1: Mutiara mungkin juga
0: mungkin. Mantra apa yang kau berikan sehingga bayangmu menghantui?
1: Itu.
0: Oh, oke, okay. Ini lagunya Ipang Mutiara.
1: Siapa pembuat?
0: Ipang Mutiara.
1: Ipang. Mutiara.
0: Ipang Mutiara ya.
1: Itu lagunya Bang.
0: Oke, okay, siap. Kirim salam kamu.
1: Salamnya untuk Bang Budi di sana, mudah-mudahan sehat baik, parita.
0: Amin.
1: Kita jumpa lagi kurang mati Bang Budi.
0: Amin.
1: Dan kali tatia untuk karyawan dan karyawati Bang Budi. Dan untuk para pendengar RRI.
0: Kecil sekali suaranya kamu.
1: Karena juga Bang Budi.
0: Iya. Kecil suaranya kamu.
1: Ini sudah habis.
0: Mungkin karena ganti handphone yang baru mungkin jadi suaranya kecil.
1: Itu mau sudah begini, mau lagi banting. Kalau nggak mau ngomong lagi banting.
0: Nah, iya, biasanya kan pakai handphone yang kecil kan, ini sekarang udah ganti handphone yang baru, jadi agak payah mungkin sinyalnya ga?
1: Enggak, masih yang kecil Bang Budi.
0: Iya.
1: Kemarin kadang dibanting-banting kan, kayaknya
0: di tidur ya kan. Kok dibanting-banting?
1: Kan gak nengok kan.
0: Iya.
1: Kadang-kadang saya tapi gak tahu dia
0: ini. Oke, lanjut kamu, ya ada lagi kah?
1: Masih tanya itu Bang Budi, tonton kita. Dan saya itu pulang untuk Kru 1 dan Kru 2 Bang Budi. Dan untuk Pak Lito pulang ke Pak Kepala kita salam. Mudah-mudahan besar dia tetap memang di awal ini ngopi sama Pak Kepala. Dan Pak Lito pulang lagi Bang Budi. Kita sekali sementara apa sih? Dari A sampai Z Bang Budi. Dari Amerika Serikat sana sampai Maruti Bang Budi. Salam buat udara semuanya Bang Budi. Lanjut perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Mawar Merah. Kok Mawar Merah sih? Terima kasih Kak Amoy ya. Alhamdulillah Kak Amoy sekarang sudah semakin membaik kondisinya. Sehat-sehat terus Kak Amoy, jaga kondisi badan ya. Biar lancar terus kegiatan-kegiatannya setiap hari Kak Amoy. Halo, selamat

0: Malam Ruang Rindu.
1: Rindu terbagus untuk memari lagi bang begini.
0: Iya, passwordnya. Passwordnya ulang lagi coba. Ruang Rindu. Betul, betul sekali. Gimana cuaca di Meriah Jaya, Mas Boy?
1: Alhamdulillah.
0: Mendung ya, malam ini mendung ya?
1: Mendung.
0: Berarti tidak ada hujan sedari pagi tadi di Meriah Jaya, Mas Boy?
1: Tidak ada, Bang.
0: Oh, cerah berarti cuaca dari pagi di sana ya? Kegiatan seperti biasa ya?
1: Kegiatan kantor gimana?
0: Kegiatan seperti biasa ke kantor ya?
1: Di iya,
0: kegiatan biasa pergi ke kantor dikawanin sama Ibu Menteri Keuangan ya kan?
1: Iya, Bang.
0: Yang penting sehat-sehat semua Mas Boy di sana ya.
1: Alhamdulillah, Bang.
0: Alhamdulillah. Jadi apa lagu kita malam ini?
1: Lagunya Sekuntum Mawar Merah aja, Bang.
0: Ya?
1: Sekuntum Mawar Merah. Yang manisnya Bang.
0: Sekuntum Mawar Merah. Oke, nanti kita cari dulu Mas Boy ya. Mudah-mudahan ya ada lagunya. Oke, mau kirim-kirim salam silakan.
1: Salamnya buat berdiri semua sehat selalu benar mudah itu buat kalian buat
0: dan ya, ya. Oke, okay, Mas Boy.
1: Ada lembaga
0: radio dan. Iya, Mas Boy. Ada lagi?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Boy. Mas Boy di Meriah Jaya. Informasi di Meriah Jaya sedari pagi tadi cuacanya alhamdulillah cukup mendukung ya, tidak ada hujan. Malam hari ini katanya mendung-mendung gimana gitu ya. Kegiatan seperti biasa dari pagi tadi pergi ke kantor didampingi sama Ibu Menteri Keuangan ya. Terima kasih Mas Boy. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam kembali, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali, dengan siapa ini?
1: Dengan Tarmizi di Babel, apa kabar?
0: Oh, Pak Tarmizi. Di Bangka Belitung, Pak ya?
1: Betul, Bangka Belitung, tempatnya di Pangkal Pinang.
0: Di Pangkal Pinang, gimana Pangkal Pinang cuaca hari ini, Pak?
1: Apanya, Kak?
0: Gimana cuaca di Pangkal Pinang hari ini?
1: Kalau cuaca masih panas, belum ada hujan.
0: Oke. Apa kegiatan dari pagi tadi, Pak Tarmizi?
1: Kegiatan dari pagi tadi karena kita orang kebun berkebun.
0: Apa di sana? Apa di sana, Pak? Lagi nanam apa di sana?
1: Kalau sekarang ini pernah ini tidak nanam apa, cuma merawat perkebunan sawit.
0: Iya. Selain sawit, kira-kira apa lagi perkebunan di sana, Pak?
1: Perkebunan di sini ada perkebunan karet, perkebunan lada.
0: Berarti memang
1: dari kalau cuaca panas kayak ini semuanya tidak bisa menghasilkan.
0: Betul. Berarti memang tidak ada hujan sudah berapa hari di sana, Pak?
1: Belum ada hujan.
0: Oh, sudah beberapa hari di sana belum ada hujan ya? Halo, Pak?
1: Belum.
0: Oh.
1: Halo, Pak. Kenapa suaranya kecil, Kak?
0: Iya, halo, Pak. Halo. Tarmizi. Jelas, Pak, suara saya di sana. Mungkin volume handphone Bapak yang...
1: Kurang jelas, ada perubahan.
0: Volume handphone Bapak mungkin bisa dinaikkan sedikit, Pak, dari handphonenya mungkin. Kalau di sini sudah full nih.
1: Halo.
0: Ya, halo. Volume handphone Pak Tarmizi mungkin yang belum full, Pak. Coba dinaikkan dulu, Pak.
1: Kalau gitu kita lagu dulu.
0: Boleh, Pak. Boleh. Apa Pak Tarmizi?
1: Temanya lagu kita malam ini apa?
0: Lagu-lagu nostalgia, Pak. 70, 80, 90, 2000-an.
1: Kalau gitu kita minta lagunya Desi Ratnasari.
0: Oh, apa tuh, Pak?
1: Karena Bung Budi kemarin itu Tenda Biru, kalau sekarang ini Lembaran Baru.
0: Lembaran Baru, oke. Mau kirim-kirim salam Pak Tarmizi, silakan.
1: Disesialkan buat Bang Budi, semoga sehat.
0: Amin.
1: Dan semua operator di sana.
0: Amin, amin. Ada lagi Pak?
1: Salamnya buat Mas Boy, salam perkenalan dari Bangka, semoga sehat. Dan yang lainnya kita rangkul habis ya. Semoga sehat selalu dan terima kasih Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.

0: Bangka Belitung luar biasa ya. Bangka Belitung, Pangkal Pinang, luar biasa pendengar-pendengar RRI Takengon ini jauh-jauh ya. Jadi kita sebagai penyiar juga makin senang lah, makin semangat lagi siarannya. Karena yang dengerin gak cuma dari Takengon, Bener Meriah, tapi dari luar Sumatera juga ada, bahkan sampai ke Kalimantan, ke Sulawesi ya. Terima kasih Pak Tarmizi, halo selamat malam, Rang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Jelas suara saya di sana, Viola?
1: Dengar, aman.
0: Dengar ya, jelas nggak di sana suaranya?
1: Ya, lumayan lah.
0: Jelas ya? Gimana kabarnya? Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya? Oke, lagi sibuk apa sekarang di sana? Apa kegiatannya di sana?
1: Makannya emang udah tahu.
0: Udah tahu, kan basa-basi gitu. Oke, sehat semua di sana, lancar-lancar kerjaannya, kegiatan-kegiatannya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, jaga kesehatan, jaga kondisi fisik ya. Biar tetap fit. Jadi mau denger lagu apa, Viola?
1: Tahun berapa, Bang?
0: Terserah, dari tahun 70, 80, 90, 2000-an awal.
1: Indonesia ya?
0: Boleh, Indonesia mancanegara boleh.
1: Artinya Malam Adam.
0: Apa judulnya?
1: Please forgive me.
0: Please forgive me. Ada apa dengan lagu ini?
1: Ada apa? Dia ingat seseorang yang marah sama dia.
0: Marah kenapa maksudnya? Udah. Please forgive me. Oke, nanti kita putar lagunya ya. Mau kirim-kirim salam silakan.
1: Ya lupa Bang, siapa itu?
0: Please forgive. Siapa? Banyak kan pendengar-pendengar kita, ada Abah yang paling tua. Iya. Ada Abah yang paling tua, terus ada Mas Boy tadi.
1: Bunda Hana ya.
0: Ya, Bunda Hana yang paling Bunda Hana yang paling baik.
1: Yang paling baik.
0: Terus ada Abah yang paling tua, ada Mas Boy, terus ada Kak Amol juga
1: yang
0: tadi.
1: Paling baik, paling ngomong gitu semua.
0: Iya. Ya ada Abah ya kan memang.
1: Maaf ya. Siapa ini?
0: Ada Kak Amoy tadi, ada Mas Boy.
1: Iya, Kak Amoy.
0: Terus tadi ada
1: Bang Hilman.
0: Terus tadi ada pendengar kita juga dari Bangka Belitung tadi, dari Pangkal Pinang, ada Pak Tarmizi.
1: Pak Tarmizi. Mbak Selfie, Bunda Selfie ya.
0: Ada Mbak Selfie juga.
1: Buat semuanya, tanpa terkecuali, mohon maaf ya Luka. Maaf, lebih gak mantap ya.
0: Iya, udah sebulan ini kan gak pernah masuk. Sibuk terus.
1: Pernah,
0: mungkin pas aku lagi gak mantau kali ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Pokoknya buat semuanya aja yang lagi wanita. Tentang terkecuali.
0: Oke.
1: Selamat berita semua, gak boleh
0: berbeda. Oke, siap. Ada ya, lagi?
1: Spesial lagunya buat Aman Putra saya, Mbak Putih.
0: Terima kasih.
1: Selamat ya, happy tour.
0: Iya, terima kasih juga untuk Viola.
1: Iya, assalamualaikum abang. Iya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Viola tadi di Makassar ya. Lagunya Bryan Adams, Please Forgive Me ya. Tolong maafkan aku. please forgive me, tolong maafkan aku ya, sudah dimaafkan kok, tenang aja ya. Untuk Viola ku tersayang, nanti kita putarkan lagunya ya, dari Bryan Adams, please forgive me. Terima kasih. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
2: Gimana kabarnya, Mas?
0: Iya, ini siapa ini?
2: Ini dengan Mas Herman.
0: Mas Herman di Pondok Balik.
2: Iya, benar sekali, oh. Mas. Gimana kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah kabar baik. Mas Herman bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga, baik juga.
0: Alhamdulillah. Kegiatan dari pagi tadi apa nih, Mas?
2: Ya, biasa lah, Mas. Namanya orang berkebun ya. Di kebun lah, Mas.
0: Kopi atau apa nih? Lagi nanam apa di sana?
2: Iya, bentar lagi mau panen cabai, Mas.
0: Wih, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti harganya bagus lah, Mas, ya.
2: Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan, Mas.
0: Cuaca di sana gimana dari pagi tadi?
2: Dari pagi ya mendung, Mas. Sore tadi adalah hujan.
0: Oh, tapi nggak deras hujannya, nggak lama di sana ya?
2: Iya, Mas. Pusing juga nih, Mas.
0: Mudah-mudahan lancar terus kegiatan-kegiatannya di sana, Mas Herman, Mas.
2: Amin, amin.
0: Jadi mau denger lagu apa malam ini?
2: Lagunya Tersogik, Mas.
0: Apa judulnya tuh?
2: Tersogik, Mas.
0: Iya, judulnya apa judulnya?
2: Halo.
0: Ya, halo. Judulnya apa, Mas?
2: Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta. Memangnya cinta itu harus harus sandiwara gitu, Mas?
2: Sebenarnya saya tidak sandiwara, Mas. Tapi kananya aja yang sandiwara. Tapi tak apalah, Mas.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Jadi kitanya sudah bagus, ternyata di sana bersandiwara terus begitu ya?
2: Iya.
0: Aduh.
2: Ya, gitulah, Mas.
0: Ya sudahlah,
2: mau. Oh, iya, Mas. Walaupun memang bisa, kan gitu, Mas. Ya.
0: Iya.
2: Ya, namanya kan mana tahu, sih,
0: ya,
2: Mas.
0: Ya. Namanya kita manusia hanya bisa berusaha, iya, ya kan? Selebihnya hasil ya itu urusan Allah gitu ya.
2: Iya, Mas. Ya, punya kalian mau promosi bisa, Mas?
0: Gimana?
2: Promosi
0: nanti kalau misalkan Mas Herman mau
2: promosi nomor saya ini, karena saya cari anggota juga ini, Mas, anggota kerja.
0: Oh. Oke, nanti aja mungkin, Mas.
2: Karena tahu kan ada masa nama kita berusaha, Mas.
0: Ah, iya boleh.
2: Cari anggota, ibu-ibu pun boleh, cewek pun boleh, bapak-bapak pun boleh.
0: Begitu, berarti
2: sama. Udah berarti cabai, Mas, dari orang 15 ada 3 hari lah.
0: Berarti selama ini sendiri atau mungkin ada anggota?
2: Gimana, Mas?
0: Berarti selama ini di sana sendiri apa ada anggota?
2: Anggota kemarin tuh ada, Mas, dimana saya nggak ada nomornya, semua sama mantan saya kemarin.
0: Oh. Nggak, jadi mungkin kalau misalkan terlalu kalau Mas Herman menyebarkan nomor di radio, takutnya nanti disalahgunakan sama orang-orang kan. Mungkin lebih baik bisa disampaikan saja ke pendengar-pendengar kita, jika butuh kerja langsung saja datang ke alamat ini begitu.
2: Ya, memang ya juga, Mas, ada juga saya buat itu di FB ada ya gitu kan.
0: Oh iya, maksudnya
2: kalau dia kecil ya mana tahu bisa.
0: Maksudnya kalau memang
2: ada 3 hari aja ada orang 15
0: maksudnya kalau memang mau diinformasikan, mungkin diinformasikannya datang ke alamat ini, tapi jangan menyebutkan nomor gitu.
2: Kalau udah saya apakan juga tadi, Mas.
0: Oh iya. Oke, udah kalau gitu, Mas. Mungkin mau kirim-kirim salam malam ini, silakan.
2: Ya, salam-salamnya buat yang udah masuk kayak Mas Boy, Pak Tarmizi itu tadi, ya, salam kenal. Dan buat Yayang, Mas, apa Lenca Piola?
0: Iya, tadi Ayang.
2: Ah, gitu lah, Ayang Taben, entah apa, nggak tahu lah kitanya. Salam kenal dari Herman, dari Putra Cetan yang, Mas.
0: Ya, siap, Mas Herman.
2: Nah, dan buat Mas, selamat beraktivitas dan jaga kesehatan, karena kesehatan itu awal dari segalanya, Mas.
0: Betul sekali, Mas Herman.
2: Ya udah, okay. Itu aja, Mas. Kurang lebihnya berizin, Mas.
0: Iya, terima kasih, Mas Herman. Oke, ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, terima kasih Mas Herman. Ternyata Mas Herman putra asli Aceh Tamiang, ya. Terima kasih. Tadi Mas Herman bilang katanya mau informasikan nomor pribadi dia di radio untuk coba rekrut orang-orang yang mau bantu dia nanti ketika panen cabai, ya. Cuman kalau menurut saya pribadi, mungkin alangkah lebih baiknya diinformasikan saja alamatnya begitu. Nanti kalau misalkan diberitahukan melalui radio, diberitahukan melalui udara, takutnya nanti nomor Mas Herman ini disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu, ya. Jadi tadi kalau misalkan mau promosi ya nggak apa-apa, tadi sebetulnya tinggal bilang aja. Jadi kalau misalkan mau ikut kerja beberapa hari ngutip-ngutip cabe, bisa langsung datang ke alamat ini, desa ini, lorong ini, misalkan dusun ini, kecamatan ini. Tapi jangan menyebarkan nomor telepon, ya, apalagi sampai nomor pribadi yang disebarluaskan di radio. Takutnya nanti disalahgunakan atau mungkin malah dikerjain sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu, Mas Herman, ya. Oke, terima kasih Mas Herman. Mudah-mudahan lancar-lancar terus kegiatan-kegiatan di sana sampai panen cabe, ya. Nanti kalau udah panen cabe bolehlah dikirim nanti ke kantor RRI Takengon, Mas. Saya mau coba buka dulu WA-nya satu di buka dulu WA-nya satu-satu ini, ya. Ada Mak Selpi yang sudah masuk ini WA-nya. Mak Selpi di Kalanare 0822-7604 sekian. Assalamualaikum Dek Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam juga, Mak. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ya. Ini salah nih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Salah, ya. Salah Mas Elpi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ya. Lagunya dari Desi Ratnasari, judulnya Tenda Biru. Salam dan selamat malam semuanya. Wassalamualaikum, berizin, murmurum. Mak Selpi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kembali salam Dek Viola, salam kompak selalu. Terima kasih kata Mak Selpi, ya. Dapat salam dari Mak Selpi, Viola. Kata Mas Herman tadi, salam untuk ayangnya Bang Budi yang ada di Makassar. Siapa namanya Viola? Iya betul, ayangnya Bang Budi di Makassar, Viola namanya. Terima kasih Mas Herman dan juga Mak Selpi, ya. Nanti kita putarkan request lagunya satu-satu. Ini berhubung antrian juga sudah lumayan panjang, kita coba putarkan dulu lagunya satu-satu pendengar, ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam mendengar semuanya yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon di edisi malam kali ini. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, emangnya ruang rindu bisa request lagu dangdut ya? Padahal kan bukan lagi di Pro Dangdut ya. Jadi ruang rindu ini memang all genre ya. Jadi bagi pendengar semua yang mungkin ingin bernostalgia di lagu-lagu era 70, 80, 90 hingga 2000-an awal, mau itu genrenya pop, rock, punk, atau mungkin jazz, atau mungkin mau dangdut, tidak masalah ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, bisa all genre kita putarkan dengan lagu-lagu nostalgia di era 70, 80, 90 hingga 2000-an awal ya. Asal jangan kalian request lagu yang dibuat sama AI. Jadi jangan request lagu-lagu yang dibuat sama AI ya. Jadi sebisa mungkin kalian request lagunya yang dibuat langsung oleh manusia, jangan yang dibuat oleh mesin ya. Karena sayang begitu, orang yang bikin karya, orang yang menciptakan lagu ini bukannya diputar yang versi originalnya, malah mutar yang versi AI. Maksudnya sayang gitu. Kalian secara tidak langsung jadinya gak menghargai orang yang bikin karya tersebut. Jadi sebisa mungkin, ya saya yakin lah pendengar-pendengar Pro 1 RRI Takengon ini pintar-pintar semua orangnya ya. Jadi kedepannya kalau mau request lagu, usahakan jangan lagu AI. Sebisa mungkin kita harus bisa menghargai musisi, karena dia sudah capek-capek bikin lagu, sudah capek-capek bikin karya ya. Bukannya diputar yang versi originalnya, malah versi yang AI yang kalian minta. Kan sayang gitu. Jadi kalian secara tidak langsung tidak menghargai, secara langsung tidak menghargai si orang tersebut yang sudah membuat lagu, yang sudah membuat karya, tapi malah kalian request yang versi AI. Jadi kedepannya jangan seperti itu lagi ya. Karena ada beberapa saya perhatikan pendengar-pendengar RRI Takengon juga request lagunya versi AI lah, versi AI lah, versi AI lah. Usahakan kedepannya jangan ada lagi yang request yang versi AI ya. Jadi sebisa mungkin kalian menghargai karya orang lain, menghargai lagu orang lain. Karena sayang loh, dia udah capek-capek bikin lagu, dia udah capek-capek bikin karya, bukannya diputar yang versi originalnya, malah diputar yang versi AI. Ya kan, coba kalian ada di posisi itu kayak gimana rasanya ya kan. Kalian udah capek-capek bikin lagu, udah capek-capek bikin karya, bukannya diputar lagunya yang versi originalnya, malah diputar yang versi AI. Sakit hati jadinya kan. Jadi ya, saya yakin lah pendengar-pendengar RRI Takengon ini semuanya sudah pintar-pintar. Jadi kedepannya saya tidak mau dengar lagi ada yang request-request lagu AI ya. Sebisa mungkin request lagunya yang versi originalnya, yang versi orang tersebut yang membawakan. Jadi jangan ada lagi yang request-request lagu versi AI kedepannya ya. Oke, kita berhubung tidak ada lagi telepon yang masuk malam hari ini, atau mungkin yang masih ingin gabung silakan kami tunggu melalui line telepon 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau yang mau request melalui chat WhatsApp kami juga bisa 0852-7082-5272 ya, di nomor chat WhatsApp kami. Telepon juga tidak ada yang masuk lagi. Saya cek WA juga. Oh, ada telepon masuk ternyata. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Baru bangun tidur apa ini, lemes banget suaranya?
1: Baru memori siap irisan.
0: Gimana?
1: Siap gosok.
0: Siap gosok. Ini siapa ini, suaranya kok kecil sekali?
1: Kak Nurul.
0: Kak Nurul di Meriah Jaya. Gimana Kak, sehat? Halo Kak Nurul.
1: Halo.
0: Suara saya jelas tidak di sana, Kak?
1: Mendung-mendung.
0: Suara saya. Suara saya jelas tidak di sana, bukan cuacanya mendung.
1: Suaranya
0: jelas. Suara saya di sana jelas atau tidak?
1: Jelas.
0: Jelas ya, alhamdulillah. Oke, mau dengar lagu apa Kak Nurul?
1: Mau dengar lagu Gelas-Gelas Kaca.
0: Gelas-Gelas Kaca. Nia Daniati.
1: Iya.
0: Oke, siap. Mau kirim-kirim salam, silakan Kak Nurul.
1: Salam-salamnya buat Om Budi aja lah. Mm-mm. Dari A sampai Z aja Om.
0: Oke, sepertinya udah ngantuk juga Kak Nurul nih.
1: Iya, udah ngantuk.
0: Oke, Kak Nurul, terima kasih. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

di Meriah Jaya ya. Saya curiga Kak Nurul ini kayaknya istrinya Mas Boy ini. Saya curiga Kak Nurul kayaknya ini istrinya Mas Boy ini ya. Sama-sama di Meriah Jaya atau mungkin tetangga ya? Atau mungkin tetangga atau bagaimana nih? Saya curiga nih kayaknya Kak Nurul ini istrinya Mas Boy ini di Meriah Jaya ya. Oke, terima kasih Kak Nurul. Sepertinya juga sudah mulai ngantuk tadi suaranya Kak Nurul ya. Oke, terima kasih Kak Nurul. Salam untuk keluarga semua, sehat-sehat semuanya ya. Tadi request lagunya apa? Nia Daniati, gelas-gelas kaca. Oke, nanti kita putar Kak Nurul ya. Terima kasih. Oke, berhubung tidak ada telepon lagi dan juga saya coba cek dulu WA-nya, ada WA lagi nggak yang masuk ya? Tidak ada juga WA yang masuk. Suasana juga sudah semakin larut malam hari ini, sudah semakin dingin. Waktunya beristirahat. Mudah-mudahan terhibur terus ya dengan rangkaian program-program dan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Kita langsung putarkan dua lagu selanjutnya. Ada lagu dari Desi Ratnasari yang di request sama Pak Tarmizi di Bangka Belitung. Desi Ratnasari, Lembaran Baru dari Pak Tarmizi di Bangka Belitung. Dilanjut dengan Ayang Aku nih. Ada Viola tadi requestnya Brian Adams, Please Forgive Me.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

can't stop loving you. Itu lirik lagunya ya. Kalau judul lagunya tadi Please Forgive Me, tolong maafkan aku ya. Oke, sudah dimaafkan Viola kesayanganku ya. Itu tadi request lagu dari Viola tadi dari Makassar kesayangan aku. Sudah diputar tadi lagunya ya, Bryan Adams Please Forgive Me. Ini ada WA lagi yang masuk, kita coba baca dulu. Dari Bu Nun 0822 7762 sekian sekian sekian sekian, request lagu Nak Budi.

Dua lagu selanjutnya ada request lagu dari Mas Herman tadi di Pondok Balik, Republik Sandiwara Cinta, dilanjut dengan request lagu dari Mak Selfie, Desi Ratnasari, Tenda Biru.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu

0: sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
4: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan. Jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
0: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Tenda biru ya. Request dari siapa tadi ya? Oh, Mak Selpi di Kalanare tadi. Desi Ratnasari, Tenda Biru. Sudah kita putarkan Mak Selpi ya. Terima kasih. Dua lagu selanjutnya ada Gelas-Gelas Kaca Nia Daniati di request sama Kak Nurul ya di Meriah Jaya. Dilanjut dengan lagu Roma Irama Begadang. Jangan begadang ya. Di request sama Bu Nun tadi ya.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahun ini.
4: Penanganan bencana alam terus memakan.
2: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

dari Roma Irama ya. Request dari Bu Nun tadi sudah kita putarkan request lagunya Bu Nun. Terima kasih. Dan kita juga sudah di penghujung Ruang Rindu pendengar di edisi malam kali ini ya. Terima kasih pendengar semua yang sudah berpartisipasi sedari tadi melalui line telepon kita dan juga melalui chat WhatsApp ya. Dan kita berjumpa kembali di Ruang Rindu edisi selanjutnya pendengar sebagai penutup. Dua lagu terakhir yaitu ada Betaria Sonata Hati Yang Luka dan juga Iwan Fals Siang Seberang Istana. Dan juga seperti biasa nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar, kita lanjut terus di malam hari ini dengan rangkaian Didong Gayo yang akan terus menemani kebersamaan kita di malam hari ini ya. Terima kasih pendengar, kita berjumpa kembali di Ruang Rindu edisi selanjutnya. Persembahan terakhir, dua lagu terakhir dari Betaria Sonata dan juga dari Iwan Fals.

orang-orang dulu.

Dalam ibu Tuhan kita tangan bangku anakku pun.

0: Buenas noches.
1: Ahora tengo que seguir.

사랑 닦으러 가네.

dalam keluarga enam pak, yang beres pakaiannya neces pura-pura beriman.

Kuwa.

Walaupun ku maafkan aku jauh sendiri, masih setia.

Pulang pulang tidak macam mencari iwan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Saudara yang berbahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kami akan membawakan satu judul, Rasa Syukur. Saudara, mengekspresikan rasa senang dan gembira terhadap nikmatnya bukan hal terlarang. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda, Allah senang melihat bekas atau bukti nikmatnya dalam penampakan hambanya. Jadi saudara, mengenakan pakaian bagus, menjaga penampilan, menggunakan perlengkapan yang memadai, bukanlah sesuatu yang terlarang dalam Islam. Itu semua bisa menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah. Yang tidak diperkenankan adalah jika semua itu untuk pakaian atau memaksakan diri menggunakan sesuatu di luar kemampuan kita. Mengekspresikan gembiraan dengan kemubaziran atau melakukan hal-hal lain yang dilarang syariat. Di sisi lain, pengabaian terhadap yang sudah Allah karuniakan dapat menjerumuskan kita pada sikap kufur nikmat. Boleh jadi seseorang itu mencela apa yang ada pada dirinya atau menyesali keadaan dirinya tanpa ia menyadari bahwa sesungguhnya yang ada padanya sudah merupakan karunia yang sangat besar. Saudara, terkadang kita tidak memahami sesungguhnya telah begitu banyak nikmat yang sudah kita terima. Dan kalaupun kita merasakan nikmat tersebut, kita keliru dalam menunjukkan rasa syukur kita. Padahal saudara, apabila kita memahami betul bahwa banyak yang sudah kita terima, akan menimbulkan perasaan tenang di hati. Sebagaimana layaknya orang yang sudah merasa berkecukupan. Mungkin ini yang Islam istilahnya dengan qanaah. Jadi di dalam agama kita itu qanaah, merasa tenang dengan yang dimiliki, tidak merasa resah dengan yang tidak ada, atau gelisah melihat kelebihan yang dimiliki orang lain. Saudara, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa qanaah adalah harta yang tak akan hilang dan simpanan yang tidak akan lenyap. Oleh karena itu bersyukurlah. Bersyukurlah, amatilah luas cakupannya. Saudaraku, sekian jumpa kita. Wassalamualaikum.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pakengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hayati kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Pakengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya baik pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan memasuki waktu sholat subuh untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan subuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

As-salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum fal yunawwir qalbah. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan bergabung kembali bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk mendengarkan ceramah subuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh majelis jamaah ba'da fardu subuh serta pendengar RRI cabang Takengon dimanapun kiranya berada. Untuk pagi ini yang akan menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Haji Abdul Hamid Usman LC MA. Beliau merupakan Dewan Fatwa PB Al-Wasliyah Jakarta serta pimpinan pesantren Al-Manar. Kepada Bapak kami persilakan.

dapat menjadi nur, menjadi cahaya, menjadi suluh untuk hidup kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah menjalankan perintah beliau dan menjauhi larangannya, dan senantiasa kita jadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya qudwah hasanah bagi kita dari dunia sampai akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya duduk di sini sekarang teringat saya beberapa tahun yang lalu ketika saya mendampingi Dr. Kamil Al-Labudi. Beliau adalah penemu teori menghafal, teori membaca dan menghafal Al-Quran sejak dini. Jadi beliau ini orang Mesir, membuat sekolah di satu provinsi yang sangat kecil di Mesir itu namanya Tantong. Dari sekolah ini kemudian lahir generasi-generasi penghafal Al-Quran. Kalau kita masuk ke daerah tersebut, anak-anak kecil dia tanya kita, min aina ji'ta, bapak dari mana? Saya bilang saya dari Indonesia, dari Aceh. Ahafazul Quran? Apa kamu menghafal Al-Quran? Naam, hafazul Quran. Iqra. Saya hafal Quran, baca. Lalu disuruh baca Al-Quran yang kita hafal, anak kecil. Ketika salah bacaan kita, dia yang meluruskan. Nah, maka muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dr. Kamil Al-Labudi ini sengaja saya undang ke Takengon ini dulu. Duduk kami bersama di sini bersama guru-guru besar kita di Takengon ini, ada Tengku Ali Jadun, ada Kakanda Mahmud Ibrahim. Jadi ketika beliau menyampaikan cara untuk mendidik anak supaya anak kita hidup dengan Al-Quran, mudah membaca Al-Quran, kemudian berkarakter hidup, ini yang paling penting, berkarakter hidup dengan Al-Quran. Kemudian apa yang beliau sampaikan ketika itu langsung kita terapkan di sekolah kita di sini, di Almanar Lemah Burbana. Jadi di Lemah Burbana itu anak-anak lahir umur 5 bulan sudah masuk sekolah. Yang itu belum pernah terjadi di kita ini. Jadi anak lahir 5 bulan, mereka sudah sekolah, kemudian mereka di sana belajar seperti persis yang diajarkan oleh Dr. Kamil Al-Labudi tadi. Ketika anak itu bermain sambil tidur, sambil di ayunan, mereka belajar menggunakan telinga, pendengaran. Ketika anak-anak itu bangun dari tidur, bisa melihat, dia melihat audio visual. Bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf dalam Al-Quran. Tapi jauh sebelum itu, kata Dr. Kamil Al-Labudi ini, anak itu di dalam kandungan itu sudah belajar. Dan apa yang disampaikan Dr. Kamil Al-Labudi ini itu sama dengan pendapat Profesor Dr. Kanda Baihaqi Aka. Tesis beliau itu tentang natal education atau disebut dengan anak dalam kandungan. Nah, bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika si ibu ini mengandung anak dalam rahim, itu anak sudah mulai belajar. Apa yang didengar, apa yang dikerjakan oleh orang tuanya, itu dia merespon apa yang dikerjakan tersebut. Jadi kalau si ibu membaca Al-Quran, itu gerakan anak dalam kandungan itu berbeda ketika si ibu membacakan, mendengarkan atau menyanyikan musik-musik keras, akan berbeda. Nah, untuk itulah
kita mencoba untuk menerapkan apa yang disampaikan oleh Dr. Kamal Al-Budi tadi, dan juga kita mengambil referensi dari tesisnya Prof. Kanda Baihaqi Aka, kita coba terapkan dalam beberapa sekolah kita. Nah, ternyata hasilnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bapak bisa bayangkan, anak-anak yang hafal Al-Quran dengan sangat mudah, dia menguasai ilmu pengetahuan. Sangat mudah. Sehingga anak-anak yang hafal Al-Quran ini, itu mereka bisa masuk ke, mendapatkan beasiswa dari sekolah, dari kampus-kampus unggulan, seperti misalnya ITB, Pajajaran, dan diberi beasiswa karena mereka hafal Al-Quran. Nah, Bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika kita ingin daerah kita ini maju, ya, harus kita mulai dari Al-Quran. Dalam banyak buku-buku yang ditulis oleh para ulama, Ususut Tarbiyatul Islamiyah, pondasi pendidikan Islam itu harus diawali dengan Al-Quran. Harus diajarkan Al-Quran. Harus diajarkan bagaimana berkarakter hidup dengan Al-Quran. Sekarang ini masalah sudah menjadi karakter hidup ini yang sudah mulai bergeser dari kehidupan yang Qur'ani dan sunnah, beralih kepada karakter hidup yang tidak menggunakan lagi Al-Quran dan sunnah. Apa yang terjadi kemudian? Anak-anak kita banyak yang lost generation, artinya anak-anak yang tidak punya masa depan yang jelas. Untuk apa hidup? Mereka tak tahu untuk apa saya hidup. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Dr. Kamil Al-Budi tadi, anak-anak beliau, anak-anak didik beliau, ketika dia masuk ke suatu sekolah, ke suatu perguruan tinggi, itu mereka itu melebihi, lebih cepat menyelesaikan kuliahnya. Dari harusnya S1 itu 4 tahun, bisa selesai di bawah dari 4 tahun. Dan itu juga yang kami lakukan ketika anak-anak kami sekolah di ITB. Ketika mereka sekolah di ITB, kemudian mereka sekolah di kampus-kampus unggulan itu start dari 1 tahun sampai kepada umur 4 tahun, kuliah 4 tahun selama masa kuliah, itu sudah mereka selesaikan semua. Yang menariknya lagi adalah ketika mereka menyelesaikan kuliah, sebelum mereka selesai kuliah, mereka sudah dilamar oleh perusahaan-perusahaan, oleh kampus-kampus, oleh sekolah-sekolah. Ketika nanti mereka selesai, mereka bekerja di sini dengan gaji-gaji yang fantastis. Nah, ini menarik ini. Bagaimana kita, generasi-generasi kita ini, bisa menjadi generasi unggulan, generasi yang bagus, ya, generasi yang betul-betul menjadi muslim yang tangguh, yang memikirkan masa depan bagi negeri ini, bagi kampung asal ini, kemudian dia bisa kembali lagi ke sini, seperti yang kita lihat banyak dilakukan oleh para perantau-perantau muslim, apa gayu ini. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kenapa karakter ini menjadi sangat penting bagi kehidupan kita? Karena kalau pendidikan itu berkarakter, lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu, ini pokok. Harus akhlak itu lebih dahulu, baru kemudian dia berilmu pengetahuan. Ketika akhlak ini tidak dia terapkan, karakter moral, karakter akhlakul karimah itu tidak dia terapkan dalam hidupnya, tetapi semata-mata ilmu yang dia dapatkan, ini akan loss. Dia akan mengukur, apa yang saya lihat itu nikmat, itu yang saya kerjakan. Tapi tidak berpikir, apa yang saya rasakan ini dari mana, siapa yang memberikan ini.
Kalau sudah sampai kepada pertanyaan seperti itu, berarti dia merasakan bahwa saya ini hidup dikontrol, diawasi, diberi kesempatan, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat menarik, kaum muslimin yang bermulia, ini sangat menarik sekali. Karena kalau kita melihat sekarang ini, mohon maaf ini Pak ya, terutama karena saya sekali-sekali datang ke sini, agak ngeri-ngeri sedap juga saya melihat ini. Anak-anak muda kita ini, Masya Allah, kalau dibanding dengan anak muda di kawasan-kawasan lain, kita ini termasuk harus diperhatikan juga ini. Harus kita perhatikan bagaimana kita menyelamatkan mereka. Karena kita ini akan berpulang ke rahmatullah, mereka lah yang akan meneruskan apa yang akan dia pimpin di negeri ini, di kampung ini, atau di kabupaten kita ini. Untuk itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat. Seperti kita tahu bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha maha guru dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat cerdas, itu adalah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ditanya oleh sahabat, ya Ummul Mukminin, kaifa khuluqur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai Ummul Mukminin, bagaimana sesungguhnya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Ummul Mukminin menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Jadi kalau tadi kita menjelaskan, saya jelaskan tentang karakter, karakter itu harus bersumberkan daripada Al-Quran, tidak ada yang lain. Akhlak itu Al-Quran. Sehingga di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, faqara'at, yang dibacakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang ukhluqur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah surah Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun mulai dari ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-11. Berarti kalau kita baca ini, surah Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 11 ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun, sampai kepada ayat yang ke-11. Apa kandungan dari ayat ini? Segera gambaran ringkas saya sampaikan seperti ini. Orang akan mau menantang, akan mau melawan, akan mau menghindari ketidakbaikan diawali dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li salatihim khashi'un. Mereka kalau salat, dia tunaikan salat itu dengan khusyuk. Ketika dia solatnya bagus, mulai dari uduknya bagus, solatnya bagus, dia kerjakan dengan khusyuk. Ketika dia berhadapan, kita ini berhadapan dengan ketidakbaikan, kita akan mampu melawan. Walladzinahum anil lagwi mu'ridun. Ketika mereka berhadapan dengan hal yang tidak baik, mu'ridun, dia tantang itu. Saya tak mau mengerjakan itu, karena ini bukan urut apa, tidak baik. Karena ini menyalahi dari ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Ketika sampai ke tahap ini, kaum muslimin yang berbahagia, maka karakter hidup seorang muslim itu adalah berbasiskan Al-Quran. Kemudian dia selalu dalam khattul mustaqim, dalam garis yang lurus, gak mau mengambil yang kiri, tetapi selalu dengan ashabul yamin, dia selalu dengan yang benar. Ini pembentukannya, supaya bisa sampai ke tahapan yang semacam ini, harus dari awal kita bentuk, harus dari awal. Garis sebelum lahir, kata Prof. Baihaqi Aga tadi,
dari sebelum lahir, dari sejak kita memilihkan mencalonkan seorang ibu, sejak itu kita sudah mulai membentuk karakter anak yang akan lahir dari kita-kita ini. Sebelum lahir, sebelum pernikahan, itu sudah mulai berlangsung untuk kita menciptakan generasi yang tangguh. Sehingga kata Syauqi, seorang penyair terkenal asal Mesir, beliau mengatakan al-ummu madrasatun, ibu itu adalah sekolah. Iza a'dadka, apabila kamu mempersiapkan seorang ibu yang baik, maka kamu akan melahirkan generasi yang baik. Apakah ke ibu saja? Tidak. Apakah ibu saja yang harus membentuk generasi yang tangguh? Tidak. Harus ada kedua belah pihak untuk saling bekerja sama melahirkan anak-anak yang tangguh dari keluarga kita. Karena makna daripada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam surah An-Nisa yang sering kita baca itu mengandung beberapa makna. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa di sini adalah laki-laki memimpin terhadap perempuan. Laki-laki itu pemimpin terhadap perempuan. Qawwama di sini, qawwam itu artinya ada beberapa. Yang pertama disebut dengan al-inayah. Si laki-laki ini, si suami ini, dia dilahirkan oleh Allah untuk al-inayah, menjaga istrinya. Ini memang sudah takdirnya seperti itu. Kalau kita dengar kaji-kaji dari guru-guru kita dulu, tungku-tungku kita dulu di Takengon ini, perempuan itu diciptakan dengan kekurangan dari tulang rusuk dan seterusnya dan seterusnya. Maka laki-laki itu harus menjadi pelindung di atas kekurangan itu. Jadi yang pertama itu adalah ahli tafsir menjelaskan qawwama di sini artinya adalah al-inayah. Itu yang pertama. Al-inayah di sini itu bagaimana supaya si istri ini selalu dalam program yang telah kita canangkan tadi. Kita akan melahirkan keluarga apa anak-anak yang soleh dan soleha. Kita ini harus berada dalam jalur yang benar itu. Itu yang suami yang membentuk istri. Jangan istri kemudian menjadi pemimpin di dalam keluarga itu. Itu enggak benar. Enggak boleh itu. Kemudian yang kedua, qawwama di sini itu adalah laki-laki itu al-i'tiyad. Laki-laki itu pemberi hak nafkah, hak tanggung jawab di dalam keluarga itu adalah suami. Al-i'tiyad di sini itu artinya pemberian nafkah zahiran wa batinan, zahir dan batin, itu tanggung jawab seorang suami. Ketika yang diberikan oleh si suami ini kepada istri dan itu dibawa kepada anak, baik anak itu sudah lahir atau dalam kandungan, yang tidak benar, tidak halal dia, maka anak ini akan menolak kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan. Karena keharaman itu yang menghalangi hidayah dan taufik kebaikan yang akan dia lahirkan dari dirinya. Akur salal, kasbul halal. Al-i'tiyad di sini itu adalah kewajiban suami memberi kepada istri sehingga istri memberi kepada anak, kemudian anak akan lahir menjadi tumbuh kembang menjadi anak-anak yang baik karena dia diberikan dengan nafkah yang baik, nafkah yang halal. Yang ketiga, haqqul islah. Ini nih, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa tadi. Yang ketiga itu adalah haqqul islah. Suami itu selalu memberikan penyelesaian di atas persoalan-persoalan yang tumbuh. Haqqul islah. Apabila si anak ini ketika dia besar, ketika dia sudah bersuami, kemudian dia terjadi konflik di antara suami dan istri, maka si bapak ini harus mengislah kejadian itu, peristiwa itu. Contoh, ketika Sayyidina Ali radhiyallahu an ada masalah dengan Fatimah Az-Zahra sehingga
Fatimah tu Zahra tinggal di rumah, Sayyidina Ali tinggal di masjid. Sampai berita itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah memanggil Sayyidina Ali, mengetuk badannya di dalam masjid, "Ya Abu Turab." Rasulullah itu memanggil kila, kila bahasa kita ini, dengan Abu Turab, "Wahai anak, wahai bapak tanah." Maksudnya di sini itulah, kamu itu dari tanah kembali kepada tanah. Abu Turab, kenapa kamu bisa terjadi seperti ini dengan keluargamu? Kamu harus baik, kamu harus islah, kamu harus. Itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hak sebagai pemimpin dalam rumah tangga, hakul islah. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, dari tiga qawwamul 'ala nisa ini tadi, maka ibu yang mendidik anak dengan kerjasama yang baik dengan suaminya akan melahirkan generasi-generasi tangguh. Itu bisa kita baca dan kita rasakan di diri kita, di masyarakat kita ini. Kalau ada tokoh-tokoh dari kalangan kita, itu harus kita tanya, bagaimana kok bisa lahir dia sebagai tokoh di generasi, di kampung kita ini, di provinsi, di kabupaten kita, bagaimana dia dibentuk. Ada lagi persoalan dalam satu keluarga, anak-anaknya itu tidak pernah untuk menunjukkan kebaikan, tetapi justru yang ada itu adalah kerusakan-kerusakan terus-menerus. Ini kenapa bisa terjadi? Ini bisa diurut dari awal, dari cara dia dipimpin oleh suaminya, dari cara dia diberikan nafkahnya waktu dia kecil, dari dia tumbuh kembang bersama keluarga ibu bapaknya. Dan ada satu masalah lagi yang sangat fatal, dan itu langsung terjadi ketika bapak ibunya berpulang ke rahmatullah, hak waris tidak dilaksanakan dengan baik, tidak dibagi dengan baik, maka anak yang lahir, generasi yang lahir dari kita, dari para orang-orang yang tidak membagi harta warisan dengan baik itu, anak keturunannya sangat banyak yang rusak binasa. Sangat banyak rusak binasa. Kenapa bisa terjadi itu? Karena hak yang dia makan hidup selama hidupnya itu bukan hak dia, tetapi hak orang lain. Meskipun dia lahir dari satu rahim, tetapi karena mereka ditinggalkan oleh orang tuanya hak waris, itu harus dibagi dengan benar, sehingga yang dia makan itu bukan lagi hak saudaranya, tetapi adalah hak dia pribadi, dan itu halal, dan inilah yang akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi anak keturunannya. Meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh. Bapak ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, mari kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, yang menjadi penerus dan pejuang dari hidup kita ke depan, supaya mereka itu siap untuk menggantikan kehidupan kita sekarang. Nah, hidup masa depan itu akan lebih baik daripada hari ini. Itu yang kita harapkan kepada generasi-generasi kita ke depan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar RRI Takengon, manapun Anda berada, demikian telah kita dengarkan ceramah subuh bersama Tengku Haji Abdul Hamid Usman MA. Pendengar, semoga isi ceramah yang disampaikan tadi itu dapat bermanfaat untuk kita semua pendengar ya, dan semoga dapat kita terapkan untuk mendidik anak-anak kita mencintai Al-Quran pendengar. Ya pendengar, saat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Tanogayo di ruang dengar Anda.

Carun. Seorang pria dewasa sedang berjalan di pantai. Pria itu melihat sebuah botol kaca, lalu ia pun memukulnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik bus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian,

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Selasa 6 Oktober 2026. Kami sampaikan sehari berita pagi ini, Kodim 0119 benar meriah gelar upacara HUT ke-81 TNI. Tim PRR Aceh tinjau penanganan bencana di Agara. Warta Tanoh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hayati, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Kodim 0119 Benar Meriah gelar upacara peringatan HUT ke-81 TNI dan Dim bertindak sebagai inspektur upacara. Panglima TNI tegaskan penguatan TNI harus sejalan peningkatan kesejahteraan personil, alutsista, kompetensi, dan profesionalisme. Selengkapnya disampaikan Alfi Zahrin.
1: Kodim 0119 Benar Meriah gelar upacara memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI di lapangan Makodim setempat. Dandim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto bertindak sebagai inspektur upacara dan peserta hadir dari berbagai unsur, mulai dari Forkopimda, RAPI, hingga siswa sekolah. Dandim membacakan amanat Panglima TNI Agus Subianto yang menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras seluruh prajurit serta ASN TNI di berbagai wilayah. Panglima menegaskan penguatan TNI harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan personil, modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista, serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme. Lingkungan strategis yang terus berubah, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi, ancaman kedaulatan, serta tuntutan integritas pengelolaan sumber daya negara menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.
2: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul.
1: Momentum HUT ke-81 TNI diharapkan memperteguh tekad dalam menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, dan melindungi kekayaan Nusantara untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Alfi Zahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Keberadaan personil TNI di Kabupaten Aceh Tengah dinilai memiliki peran sangat penting saat terjadinya bencana hidrometeorologi lalu. Salah satunya membangun kembali sejumlah akses jembatan yang sempat terputus. Berikut laporan Fitra Jayadi.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan menilai keberadaan personel TNI memiliki peran sangat penting saat terjadi bencana hidrometeorologi lalu, salah satunya membangun kembali sejumlah akses jembatan yang sempat terputus. Hal tersebut diungkapkan oleh Wabub saat menghadiri upacara peringatan ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamara Takengon Senin pagi. Musin menyebutkan bahwa bencana alam yang melanda Aceh Tengah pada akhir November 2025 lalu sempat membuat masyarakat dan sejumlah kampung terisolir akibat banyaknya jembatan yang putus terbawa banjir. Kendati demikian, berkat kesigapan personel TNI yang bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait, jembatan yang sebelumnya putus kini sudah dapat kembali digunakan oleh masyarakat setempat.
4: Selamat hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-81. Dalam konteks pasca bencana, kami juga kehadiran TNI beserta bencana hidrometeorologi kemarin, kami menyaksikan langsung akses masyarakat kembali. Apalagi dalam hal ini banyak sekali jembatan hubungan antar masyarakat dalam dan jalan kaki. Tentunya Presiden juga menyatakan bahwa artinya kami sangat
3: Sementara itu, Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol CZI Rudi Haryanto menyatakan pihaknya akan terus berupaya hadir dan menjaga kemanunggalan dengan rakyat, terlebih ketika rakyat membutuhkan bantuan ketika terjadi bencana.
5: TNI senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat selama ini. Semua pelaksanaan tugas kami semuanya didukung semuanya oleh masyarakat, oleh Pemda, Polisian, semua terjalin hubungan yang baik selama ini, terutama dalam penanganan bencana di Aceh Tengah ini. Mudah-mudahan kerjasama ini terus terjaga dan makin erat terjalin. Sebagaimana kita ketahui bersama, sebenarnya kekuatan TNI bukan pada personelnya atau alutsistanya, namun kekuatan TNI sesungguhnya adalah kemanunggalan TNI dengan rakyat.
3: Peringatan HUT ke-81 TNI sendiri mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Melalui tema ini, seluruh prajurit harus meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam amanat tertulisnya juga mengucapkan terima kasih kepada prajurit atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, serta pengorbanan dalam menjalankan tugas kepada bangsa dan negara. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Tim Monef khusus Satgas PRR Aceh tinjau penanganan bencana di Aceh Tenggara. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
6: Tim monitoring dan evaluasi PRR Aceh kunjungi jembatan putus akibat bencana di Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara kemarin. Ketua Kombes Wahyu Diarsono mengatakan kunjungan itu untuk melihat langsung kondisi infrastruktur dan dampak banjir, sekaligus mencari langkah yang dapat mengurangi risiko meluasnya bencana. Peninjauan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat penanganan infrastruktur pasca bencana sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat Aceh Tenggara dari ancaman banjir yang berulang.
7: Termasuk tadi disampaikan adalah 4 permintaan atau untuk bantuan, bahkan peminjaman, tapi saya sampaikan jangan dipinjam, karena ini banjir ini adalah susulan atau terjadi terus dan ini sangat merisaukan masyarakat. Tapi dengan ada keberadaan tadi, eskapator tadi di setiap titik atau mungkin titiknya itu berubah, masyarakat paling tidak sudah tenang. Jadi setelah atau mungkin saat banjir pun dia langsung tertangani, minimal akan mengurangi dampak. Kalau itu banjirnya meluas, paling tidak ini hanya banjirnya kecil atau berakibat luasnya yang terdampak. Demikian juga kita tadi diberikan kesempatan untuk menyelami, betul-betul melihat langsung sampai dengan dari banjir atau luapan tadi menimpa sawah, kita juga sudah lihat.
6: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri berharap peninjauan ini dapat menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat mengenai kondisi infrastruktur serta wilayah yang rentan banjir. Bupati juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk penanganan darurat dan jangka panjang, salah satunya dengan penambahan unit alat berat guna mempercepat penanganan material serta akses yang terdampak bencana.
8: Ini sudah kita jelaskan, memberikan sebuah laporan dan bisa memberikan hasil yang terbaik untuk penanganan banjir di Kabupaten Aceh Tenggara. Karena Aceh Tenggara daerah rentan banjir, maka sebagai mitigasi, khusus jembatan kuning ini tidak ada lain, jembatan ini harus dibongkar, harus dinaikkan.
6: Selain itu, Bupati Fakri berharap pembangunan tanggul di sejumlah kawasan rawan banjir dapat segera direalisasikan sehingga ancaman banjir yang lebih luas dapat diminimalisir. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Satgas PRR Wilayah Sumatera serahkan 2 unit pompa air multifungsi ke Aceh Tengah dalam rangka penguatan penanganan bencana. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
6: Satgas PRR Wilayah Sumatera serahkan 2 unit pompa air ke Aceh Tengah untuk mitigasi bencana. Kapos Unit Satgas PRR Aceh Safrizal mengatakan pompa air multifungsi itu memiliki kapasitas tinggi dapat dioperasikan untuk berbagai kebutuhan penanganan darurat. Bantuan ini, kata Safrizal, bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas daerah menghadapi potensi bencana.
9: Bisa untuk pemadaman karhutla.
10: Ya, karhutla.
9: Bisa pemadaman rumah.
10: Ya.
11: Bisa sama seperti standar yang punya apa mesin mobil itu ya?
9: Sama.
11: Tembaknya.
9: Terus tekanannya 5 bar. Jadi kalau untuk 5 lantai sampai dengan 7 lantai, tekanan airnya masih sampai.
6: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat untuk Aceh Tengah. Bantuan pompa itu katanya diprioritaskan untuk menjangkau wilayah yang selama ini belum memiliki posko pemadam kebakaran.
10: Yang sangat multifungsi dalam rangka untuk mitigasi bencana dalam hal ini seperti banjir, genangan air, kebakaran hutan dan lahan. Maka insya Allah ini kami tempatkan sesuai dengan peruntukannya Pak Dirjen, dan insya Allah akan senantiasa kami rawat dan kami jaga dan kami lapor, karena ini kita tempatkan nanti di wilayah-wilayah terpencil seperti di Kecamatan Dingel, Kecamatan Rusip, Kecamatan Gute Pandang yang memang belum ada memiliki posko damkar.
6: Bumbung Sin juga menegaskan bahwa selanjutnya kedua unit pompa tersebut akan diserahkan kepada dinas terkait untuk dicatat sebagai aset daerah dan dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peruntukan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Pos pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WIHA Banda Aceh, pantau keamanan dan pencegahan pelanggaran syariat Islam di lokasi wisata. Berikut disampaikan TC Maulidia Putri.
12: Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengawasan pelaksanaan syariah Islam di kawasan wisata dengan menghadirkan pos pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH di dua titik strategis yakni kawasan titik 0 Kuta Raja di Gampong Pandai dan Ulele. Peresmian pos tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal di kawasan titik 0. Kehadiran dua pos ini menjadi bagian dari langkah pemerintah Kota Banda Aceh dalam memastikan kawasan wisata tetap nyaman, tertib, sekaligus selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi identitas kota.
13: Berhenti pada fisik semata, pembangunan sejati adalah membangun manusia dan karakternya. Kita menginginkan Banda Aceh yang modern, maju, tapi juga tetap butuh memegang teguh identitas keislaman dan adat budaya.
12: Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal mengatakan keberadaan pos dapat meningkatkan efektivitas pengawasan di kawasan wisata. Adapun penguatan pengawasan juga akan dikembangkan ke sejumlah kawasan lain. Bahkan Pemko bersama DPRK telah menyetujui rencana pembangunan 3 pos pengawasan tambahan diantaranya di kawasan Alunaga dan sejumlah titik lain. Keberadaan pos juga terbuka untuk dikolaborasikan dengan berbagai unsur termasuk TNI dan Polri sehingga pengawasan kawasan wisata dapat berjalan secara terpadu.
13: Perubahan akan dibangun 3 pos lagi yang ini juga menjawab daripada kekhawatiran.
12: Pos tersebut akan menjadi titik pemantauan bagi petugas Satpol PP dan WH selama 24 jam. Petugas tidak hanya melakukan pengawasan tetapi juga memberi teguran dan pembinaan kepada masyarakat apabila ditemukan aktivitas yang terindikasi melanggar ketentuan syariat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Panggung live musik setiap akhir pekan di lapangan Musara Alun Takengon, Kabupaten Aceh Tengah mampu meningkatkan omset para pedagang UMKM hingga mencapai 75%. Selengkapnya disampaikan Ara Setiawan.
14: Panggung live musik di lapangan Musara Alun Takengon Kabupaten Aceh Tengah ikut mendongkrak penjualan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di kawasan tersebut. Para pedagang mengaku omset penjualan meningkat signifikan sejak panggung musik rutin digelar setiap Sabtu dan Minggu. Kenaikannya disebut mencapai sekitar 75 hingga 80% dibandingkan hari-hari biasa. Suasana lapangan yang lebih ramai membuat warga betah menghabiskan waktu akhir pekan. Kondisi ini turut memberikan keuntungan bagi pedagang yang menjajakan aneka makanan, minuman, kopi hingga produk UMKM lainnya. Salah seorang pedagang UMKM, Ani Pin Nusa, mengatakan keberadaan panggung musik memberikan dampak positif terhadap dagangannya. Aneka rebusan dan kuliner khas Gayo yang dijualnya kini lebih cepat habis dibandingkan sebelumnya.
15: Kalau untuk peningkatan penjualan, alhamdulillah meningkat, sangat meningkat. Kalau menurut saya, dari sebelumnya mungkin dari 20% sekarang bisa mencapai 80 lah. 75-80 lah, karena sudah saya rasakan untuk saat ini.
16: Oke, untuk
15: harapan kedepannya semoga lebih ramai lagi, kita tingkatkan kembali, dan yang paling utama adalah jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya, karena sampah itu adalah menjadi tanggung jawabmu.
14: Ani Pinusa menambahkan, para pedagang yang berjualan di lokasi tersebut tidak dikenakan pungutan untuk penggunaan lapak. Mereka hanya membayar uang kebersihan sebesar Rp5.000 setiap hari Minggu. Kondisi ini menunjukkan kegiatan kreatif dan hiburan masyarakat tidak hanya menciptakan ruang rekreasi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Ara Setiawan, RRI Takengon melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Kodim 0119 Bener Meriah gelar upacara HUT ke-81 TNI. Tim PRR Aceh tinjau penanganan bencana di Agara. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Luktawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita dibawa mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas awan

0: Mari berkunjung ke kota Takengon di dataran tinggi Tanoh Gayo.
1: Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

0: korupsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.
1: Yeah. Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah, kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan.
2: Aman gak tuh?
1: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun tenaga kesehatan setempat. Agar tubuh tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

0: Saya lihat diri saya di cermin hari ini, dan saya hampir nggak kenal lagi siapa orang di depan saya ini. Dulu, saya punya mimpi, punya tabungan, punya mimpi, tapi semua hilang sejak benda ini menguasai hidup saya. Satu putaran lagi, kata saya waktu itu, habis ini menang, janji saya ke diri sendiri. Nyatanya, hal besar. Uang bulanan habis, cicilan menumpuk, bahkan saya tega bohongi orang tua demi modal taruhan. Saya terjebak di dalam lubang yang saya gali sendiri. Jangan bodoh seperti saya, bandar, gak akan pernah kasihan sama hidupmu. Berhentilah sekarang, sebelum kamu kehilangan semua orang yang kamu sayangi. Sebab judi gak akan pernah menyisakan apapun kecuali penyesalan.
1: Pendengar, pernah nggak sih kepikiran korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya, seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim gunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan, dan setelahnya pendengar kami akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Taken untuk mengikuti kabar Aceh hingga pukul 8.00 waktu Indonesia Barat nanti.

0: pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
1: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zay. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung lama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makam gizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutan sasar tijab yang berlangsung kemarin.
3: Di situasi